0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
4: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
5: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Ya, 92 FM teman terbaik kamu di edisi siar hari ini, hari Jumat ya, 12 Juni 2026 di 92 FM untuk hari ini dalam program Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Di hari Jumat kita akan membahas tentang lingkungan hidup ya teman Pro 2, dan tema kita di pagi ini jaga alam dan jaga masa depan. Di ujung telepon sudah ada Kakak Shalomita Papendang. Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Kak hari ini?
1: Ya, puji Tuhan, baik.
0: Oke, Kak Shalomita, kegiatannya apa saja hari ini?
1: Hari ini belum ada kegiatan apa-apa untuk dilakukan,
0: Kak. Oke, belum ada ya. Belum ada persiapan untuk kuliah, Kak?
1: Oh, sudah, Kakak. Ada persiapan beberapa berkas untuk registrasi ulang.
0: Oke, baik. Dan masuk di fakultas mana nih, Kak?
1: Fakultas Hukum, Kakak.
0: Oke, di mana, Do?
1: Di Universitas Pelita Harapan.
0: Oke, baik. Oke, Kak Shalomita, kita di Sepada hari ini tema kita tentang lingkungan hidup, dan obrolan kita di pagi ini kita akan bahas bagaimana kita menjaga alam dan menjaga masa depan. Nah, menurut Kakak Shalomita, mengapa nih isu lingkungan hidup penting untuk diperhatikan oleh generasi muda saat ini, Kak?
1: Isu lingkungan ini adalah seperti kita tahu ya, isu yang krusial dan sangat penting untuk diperhatikan khususnya bagi generasi muda, karena generasi muda ini adalah generasi yang akan hidup dengan dampak dari kerusakan lingkungan. Dan kalau misalkan dari sekarang ini kita tidak peduli dengan lingkungan kita, nanti kita sendiri akan menghadapi berbagai masalah ke depannya, seperti banjir, kemudian cuaca ekstrim, krisis air bersih, dan berkurangnya sumber daya alam. Jadi menjaga lingkungan ini juga sebenarnya cara kita untuk menjaga masa depan kita nantinya.
0: Oke, baik Kak Shalomita. Apa nih bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang sudah Kakak Shalomita dan teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa nih, Kak?
1: Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk kepedulian yang kita lakukan dengan hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Contohnya ya, bawa tumbler, botol minum sendiri, kemudian menghemat listrik dan juga air, dan ya ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita.
0: Oke, baik. Dan itu mungkin sudah dilakukan kakak juga di sekolah ya, bareng teman-teman ya, Kak ya?
1: Iya, Kakak.
0: Oke. Ya. Kak Shalomita, bagaimana kakak sebagai anak muda Sangihe dalam mengajak teman-teman sebaya untuk lebih peduli terhadap lingkungan?
1: Ya, tentunya kita sebagai generasi muda ya, khususnya pelajaran mahasiswa juga, kita memiliki peran yang besar karena kita cukup mudah untuk berinteraksi dengan banyak orang. Jadi cara yang bisa kita lakukan menjadi contoh dalam menjaga kebersihan, kemudian kita juga bisa mengadakan atau membuat kegiatan sosial atau kampanye lingkungan seperti itu, kemudian memanfaatkan juga media sosial yang sering kita gunakan untuk menyebarkan informasi dan ajakan positif tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar kita.
0: Oke, kakak, adakah kegiatan atau program lingkungan yang pernah kakak ikuti? Terus adakah pengalaman-pengalaman yang membuat kakak terkesan? Misalnya itu sejak kakak masih duduk di bangku SMA atau mungkin di lingkungan sekitar kakak tinggal?
1: Kalau kegiatan atau program lingkungan yang diikuti, mungkin kerja bakti ya, contoh sederhananya. Kerja bakti lingkungan sekitar bersama dengan para tetangga. Dan dari kerja bakti tersebut juga semakin menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan itu bukan sekedar tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita setiap individu. Karena selain kita membuat lingkungan kita menjadi lebih bersih dan juga hijau, tentunya dari kegiatan-kegiatan seperti ini juga bisa mempererat kerjasama dan rasa peduli kita antar sama anggota masyarakat.
0: Oke, Kak Shalomita, kalau misalkan tadi kakak bilang kerja bakti di lingkungan, nah ini biasanya di tempat tinggalnya Kak Shalomita ini kerja bakti dilakukan apakah setiap minggu atau setiap sebulan sekali atau seperti apa nih pengaturannya, Kak, di sana?
1: Kalau di sini mungkin sebulan sekali, Kakak, tergantung dari Bapak RT-nya atau dari kelurahannya, seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Nah, Kak Shalomita, melakukan segala sesuatu pasti kita akan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Nah, apa tantangan terbesar dalam membangun kesadaran lingkungan di kalangan anak muda? Kira-kira menurut Kak Shalomita sendiri apa nih tantangannya?
1: Ya, kalau menurut saya ya, tantangan terbesarnya mungkin masih banyak yang menganggap kalau masalah lingkungan ini bukan sesuatu yang mendesak atau bukan sesuatu yang penting gitu. Jadi ini pentingnya membangun kesadaran di setiap kalangan muda. Kemudian banyak juga kebiasaan-kebiasaan praktis yang menggunakan plastik sekali pakai itu juga masih sulit diubah. Karena itu edukasi dan contohnya ini sangat penting dan sangat dibutuhkan agar kesadaran kita untuk menjaga lingkungan itu semakin tumbuh.
0: Oke, okay. Baik. Kak Shalomita, bagaimana dengan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mengkampanyekan gerakan peduli lingkungan? Bagaimana nih Kak, menurut Kakak?
1: Ya, yang seperti yang kita ketahui ya, kalau banyak generasi muda, anak-anak muda sekarang ini sangat familiar dengan media sosial, banyak yang menggunakan media sosial. Maka media sosial ini bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk kita membagikan informasi ataupun tips-tips sederhana untuk bagaimana menjaga lingkungan, kemudian kegiatan-kegiatan sosial seperti mengurangi sampah plastik dan lain sebagainya. Karena dengan hal seperti itu, semakin banyak orang yang akan terinspirasi juga untuk bergerak menjaga lingkungan kita.
0: Oke, dengan melihat postingan-postingan begitu ya Kak ya?
1: Iya.
0: Atau mungkin Kakak Shalomita pernah buat konten tentang gerakan peduli lingkungan, pernah Kak?
1: Belum sih Kak, tapi banyak teman-teman juga saya lihat sudah banyak postingan bagaimana mereka bergerak untuk mengampanyekan kebersihan lingkungan, seperti itu.
0: Oke, nah Kak Shalom, dampak yang paling Kakak rasakan dari perubahan lingkungan atau perubahan iklim saat ini apa Kak?
1: Ya, dampak yang paling saya rasakan adalah ya cuaca yang semakin tidak menentu ya Kak. Karena seperti peningkatan suhu global atau yang terasa lebih panas ataupun curah hujan yang cukup ekstrim gitu. Bahkan beberapa daerah juga bisa menyebabkan terjadinya banjir ataupun kekeringan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat juga.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, Kakak Shalomita, kita break dulu sebentar ya. Kita akan kembali ya, setelah kakak. Yang berikut ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi kita di Spider. Selamat pagi teman Pro 2. Di edisi siar hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026, masih bareng Kakak Shalomita Papendang. Kak Shalomita, halo.
1: Halo, Kak.
0: Oke, masih semangat, Kak? Pasti ya?
1: Masih, Kak.
0: Oke, Kak Shalomita, sejak tadi sudah banyak yang kita perbincangkan tentang jaga alam, jaga masa depan. Nah, Kak Shalomita, ada langkah sederhana yang sering dilakukan oleh kakak sewaktu masih pelajar untuk menjaga lingkungan, mulai dari rumah, sekolah.
1: Ya, jadi langkah sederhana yang bisa dilakukan ya dengan mengurangi penggunaan plastik. Contohnya membawa botol minum sendiri, tumbler, kemudian memilah sampah juga, menghemat listrik dan air jika sudah tidak dipakai boleh dimatikan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, dan juga ikut menjaga kebersihan kelas, sekolah, ataupun menjaga kebersihan rumah. Walaupun langkah-langkah ini terlihat kecil dan sederhana, namun jika kita lakukan dengan rutin, tentunya dampaknya akan sangat besar untuk lingkungan kita ke depannya.
0: Oke, di waktu kakak masih sekolah ya, tadi kakak bilang bahwa ke sekolah membawa minuman, membawa tumbler. Apakah ini memang diharuskan, memang dari sekolah ada aturannya seperti itu, atau memang masing-masing siswa ini punya kesadaran sendiri? Seperti Kak Shalomita sadar diri, jadi memang harus membawa tumbler dari rumah, atau seperti apa, Kak?
1: Kita membawa tumbler sendiri tentunya muncul dari kesadaran kita untuk menjaga lingkungan, tidak memakai botol plastik lagi, tapi kita punya botol minum sendiri dan kita bawa ke sekolah, seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Nah, Kak Shalomita, mengapa menjaga lingkungan saat ini penting bagi masa depan generasi berikutnya? Karena apa nih menurut Kak Shalomita?
1: Ya, menjaga lingkungan ini sangat penting ya bagi masa depan generasi berikutnya, karena apa yang kita lakukan hari ini itu akan menentukan kondisi bumi kita di masa depan. Jadi jika lingkungan kita tetap terjaga, generasi berikutnya juga akan masih bisa menikmati udara bersih, air yang cukup, dan sumber daya alam yang mendukung kehidupan mereka. Namun jika lingkungan kita tidak terjaga, ya mungkin generasi berikutnya tidak bisa merasakan lingkungan yang bersih. Maka lingkungan ini, menjaga lingkungan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita sebagai generasi muda menjaga lingkungan kita bersama.
0: Oke, baik. Kak Shalomita, jika adakah pesan yang ingin kakak sampaikan kepada anak muda agar lebih peduli dan terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan?
1: Ya, pesan saya untuk teman-teman semua, kita sebagai generasi muda ya, kita jangan menunggu perubahan datang dari orang lain, tapi kita mulai dari diri kita sendiri dan dari hal-hal kecil. Kita jangan meremehkan suatu tindakan baik, karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah sederhana yang kita lakukan secara bersama-sama. Langkah kecil kita hari ini juga akan menentukan kondisi lingkungan kita di masa depan. Untuk itu, buat teman-teman semua, mari kita lebih peduli dan terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan.
0: Oke, yang terakhir nih Kak, jika kakak diberi kesempatan mengajak seluruh anak muda di Indonesia melakukan satu aksi untuk lingkungan, aksi apa yang kira-kira akan kakak pilih? Dan mengapa kakak lebih memilih aksi tersebut?
1: Ya, mungkin jika ada satu kesempatan ya untuk mengajak seluruh anak muda di Indonesia, mungkin saya akan memilih sebuah aksi nasional menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan secara rutin. Karena melalui aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang untuk membantu mengurangi dampak perubahan iklim, dan ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kita bersama terhadap alam. Dan saya percaya jika seluruh anak muda Indonesia bergerak bersama, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih bersih, negara yang lebih hijau, dan lebih baik tentunya untuk generasi yang akan datang.
0: Oke, Kak Shalomita, terima kasih untuk kesempatannya di pagi hari ini di dalam program Spada bersama Pro 2 RRI Tahunan di hari Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya,
1: kasih,
0: ya Kak,
1: Kak.
0: Ya. Selamat ya, pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
5: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Detik itu indah ya.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
1: Tertib itu melatih kesabaran.
3: Tertib itu aman.
4: Tertib itu kreatif.

teman-teman, berada tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Usai sudah tugas saya menemani kalian di edisi siar hari ini Jumat 12 Juni 2026. Ada Kak Cindy yang nantinya temani kamu teman-teman berdua hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: kita memperlihatkan sekarang sudah menunjukkan pukul 10.06 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti info kedua kali ini bersama Kak Cindy untuk edisi siar hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 Forum Jurnalis Ketahanan Pangan dan Gizi Indonesia menilai kasus hukum dan moratorium di BGN Muji Tata Kelola Program MBG atau Teman Pro 2 Ketua Umum Jurnas Gizi Rival Ahmad Labaika menyebut publik berhak mempertanyakan pengawasan serta kepemimpinan program strategis nasional tersebut. Rival menilai Teman Pro 2 berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG menjadi bagian evaluasi kinerja pemerintah sebagai program prioritas nasional. Yang mengkritik Teman Pro 2 moratorium yang memicu ketidakpastian bagi yayasan, mitra pelaksanaan, investor, serta operasional SPPG daerah. Teman Pro 2 yang menilai ketidakpastian batas waktu dan tindak lanjut moratorium berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program MBG. Rival mengingatkan penghentian SPPG tanpa dasar jelas berpotensi memicu persoalan hukum terkait investasi dan tenaga kerja. Teman Pro 2 Rival menyoroti fokus BGN pada efisiensi dan tata kelola dibanding percepatan pencapaian target penerima manfaat. Ia meminta pemerintah memastikan target penerima manfaat, status SPPG, peta jalan serta kebijakan pasca moratorium jelas. Rival menilai persoalan tata kelola, pengawasan dan ketidakpastian pelaksanaan MBG harus segera diselesaikan pemerintah. Langkah tersebut diperlukan agar kepercayaan publik terhadap program makan bergizi gratis tidak menurun.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, kita ke informasi yang terakhir. Wacana menjadikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai instrumen utama negara dalam pengelolaan ekspor sumber daya alam dinilai perlu disikapi secara hati-hati. Berbagai pihak menilai penguatan peran DSI sebaiknya diarahkan untuk mendukung pengembangan pasar dan hilirisasi nasional. Dirjen TNI Bern Ahmad Adipati Karnai Jaja menilai DSI dapat memainkan peran strategis dalam memperluas akses pasar sekaligus memperkuat nilai tambah komoditas dalam negeri. Namun menurutnya Teman Pro 2 fungsi komersial dan pengawasan perdagangan perlu dipisahkan secara tegas. Menurut Adipati, Teman Pro 2 persoalan utama yang selama ini dihadapi Indonesia bukan semata terkait pelaku ekspor komoditas. Tantangan yang lebih penting adalah memastikan negara memiliki data akurat mengenai harga, volume, kualitas pembeli akhir dan aliran devisa hasil ekspor. Teman Pro 2 ia menilai DSI dapat berkontribusi sebagai instrumen ekonomi negara melalui pembukaan pasar baru bagi produk nasional. Peran tersebut juga dinilai penting dalam mendukung agenda hilirisasi dan peningkatan daya saing industri nasional. Menurut Adipati, Teman Pro 2 eksportir selama ini tidak hanya menjual komoditas, tetapi juga membangun jaringan bisnis yang luas. Jaringan tersebut mencakup kontrak jangka panjang, reputasi usaha, fasilitas pembiayaan, hingga sistem pembayaran yang berkembang bertahun-tahun. Karena itu, Teman Pro 2 ia mengingatkan bahwa setiap penguatan peran DSI perlu mempertimbangkan kondisi ekosistem usaha yang sudah berjalan. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Adipati juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap data perdagangan yang bersifat strategis. Menurutnya, pengawasan perdagangan nasional sebaiknya dijalankan oleh lembaga yang tidak memiliki kepentingan bisnis secara langsung. Dalam konsep tersebut, DSI tetap dapat menjalankan fungsi komersial untuk memperluas jaringan perdagangan nasional. Di saat yang sama, fungsi pengawasan dilakukan secara independen guna menjaga objektivitas dan kepercayaan pelaku usaha. Yang menilai pemisahan fungsi tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan dunia usaha. Teman Pro 2, dengan demikian, pengawasan ekspor dapat berjalan efektif tanpa mengurangi kepastian usaha dan persaingan yang sehat. Menurut Adipati, kekuatan negara tidak selalu diukur dari besarnya keterlibatan dalam aktivitas perdagangan. Kekuatan tersebut justru terletak pada kemampuan menguasai data, melakukan analisis, mendeteksi penyimpangan, dan menjaga kepentingan nasional. Demikian Info Pro 2 selamat pagi.
1: Info Pro 2.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Tumor Prodo 23 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita di Prodo His List, request lagu edisi siar hari ini. Buat kalian yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung di line telepon 0812 55038772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822 1779 7307. Sebentar kesini juga bakalan live ya teman kedua. Dan buat kalian nih yang pengen gabung juga bisa gabung sebentar di live TikTok RRI tahun. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

34 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 kali ini adalah lagu dari Maudy Ayunda, Kejar Mimpi ya. Semari menunggu teman Pro 2 untuk gabung di Prodois Listrik selagu edisi siar hari ini. Teman Pro 2, lagu ini bermakna tentang sebagai ajakan untuk berani bermimpi setinggi langit, menaklukkan keraguan diri, dan pantang menyerah. Lagu ini memotivasi pendengarnya untuk percaya bahwa segala rintangan dapat dilalui dengan kerja keras dan tidak ada hal yang mustahil. Menaklukkan keraguan teman Prado yaitu mengingatkan pendengar atau mengingatkan kita untuk melawan rasa takut atau ragu akan kemampuan diri sendiri. Keberanian dan usaha mendorong kita untuk terus mencoba lagi dan memanfaatkan waktu dengan baik karena dunia tidak akan selamanya menunggu. Optimisme yaitu menanamkan keyakinan mutlak bahwa usaha dan kerja keras akan membuahkan hasil. Setemu berdua, kasih ditunggu di Prodois Listrik selagi di sisiar hari ini menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Live for your info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Latihan band yuk.
2: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ? Cari apaan?
2: Nah dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay. FYI, for Yay Info.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Membrodol 51 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih dihadirkan sebentar program acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Kali ini ada lagu dari Blink, yaitu Membrodol One More Time. Lagu ini sangat personal, menceritakan tentang reuni dan pendewasaan persahabatan mereka. Lagu ini membahas tragedi yang menyatukan mereka kembali, seperti kecelakaan pesawat Travis Barker, yang tentunya teman berdua ada perjuangan Mark Hoppus melawan kanker serta keinginan untuk bersama kembali sebelum terlambat. Nah, lagu ini menyoroti bagaimana peristiwa hidup yang mengancam jiwa seperti kanker yang dialami oleh Mark Hoppus dan kecelakaan pesawat Travis Barker, menyadarkan mereka akan arti penting persahabatan di atas segalanya. Tom DeLonge, teman berdua, membahas tentang bagaimana mereka berubah dari saudara menjadi orang asing, lalu akhirnya kembali bersatu sebagai saudara lagi. Judul One More Time, satu kali lagi, adalah sebuah permohonan agar mereka bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk berkarya dan bersama sebelum maut memisahkan. Sekali lagi, teman berdua, kesini tunggu kalian hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dalam program acara Prodo Hislis Request Lagu Edisi CR hari ini. Dan dalam program acara Aktif ya teman Prodo, sebentar bakalan Kasindi hadirkan lagu dari Ambon, Papa Mama Pung Pasang ya teman Prodo. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang seunik ini?
0: Eh jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, teman berdua 15 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada 3 orang yang bergabung ya. Kali ini ada 2 orang via live TikTok RRI Tahuna, 1 orang via WhatsApp teman berdua. Katanya pen request lagu dari Adriana Bani, Mantan Terindah. Terus ada Event 17, Jangan Paksa Rindu, sama Feby Putri, Liar Angin. Kesini hadirkan lagu-lagu yang di request sembari menunggu teman Prodo yang lain buat gabung di Prodo Islistrik selagi edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Oke, teman Pro 24 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, waktu kita tinggal 36 menit di Pro History Strigas Lago di CCR hari ini. Kali ini ada Feby Putri Liar Angin ya, teman Pro 2 yang direkas oleh Kakak C via WhatsApp teman Pro 2. Lagu ini adalah perenungan mendalam tentang proses penerimaan diri, merelakan ekspektasi dan berserah kepada semesta. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang awalnya menaruh harapan besar pada manusia dan lingkungan, namun berujung pada rasa kecewa dan juga pedih. Melepaskan ekspektasi berarti menyadari bahwa menggantungkan harapan terlalu tinggi kepada apapun di dunia ini, termasuk manusia dan alamnya, hanya membawa kesedihan. Terus, proses pencarian arah menggambarkan perasaan seseorang yang merasa tersesat dan belum menemukan tujuan pasti, sehingga sering dihantui keraguan. Keikhlasan dan berserah berarti yaitu menerima kenyataan diri sendiri dan menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta, diiringi harapan besar akan kedatangan kelegaan di masa depan. Oke, teman Pro 2, kasih dihadirkan Liar Angin sembari menunggu teman Pro 2 yang lain untuk gabung di Pro 2 Listrikas Lagu edisi siar hari ini.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Oke, Temu Radio 43 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih ini hadirkan lagu yang di request oleh Kak Radit, gabungnya lewat live TikTok ya. Katanya pengen request lagu dari Baron Soulmates, Sumpah Mati. Tadi Temu Radio 2 ada lagu dari Mahalini, Kemarilah Tenang ya Temu Radio 2. Lagu ini bermakna tentang apa coba ya? Mungkin seseorang yang butuh ketenangan atau apa gitu. Kita cari teman pro 2. Nah, jreng-jreng-jreng. Lagu ini, Kemarilah Tenang dari Mahal ini adalah bentuk pelukan hangat bagi siapa saja yang sedang merasakan kelahan mental dan berpura-pura kuat, padahal sebenarnya mental lagi hancur. Nah, lagu ini menyampaikan pesan bahwa tidak apa-apa untuk beristirahat dan berhenti sejenak dari tuntutan hidup serta riuhnya dunia, karena setiap orang berhak untuk bahagia. Nah, teman berdua, lagu Kemarilah Tenang, ajakan untuk rehat sejenak, menepi dari keramaian atau liar atau beban dunia. Ini adalah ruang aman untuk melepaskan penat. Nah, teman berdua, sebelum lagi rasakan kerasnya kehidupan. Di situ kan ada lirik dari lagu Kemarilah Tenang ya, teman berdua. Nah, itu pengingat bahwa kita butuh mengisi energi mental dan emosional sebelum kembali menghadapi kenyataan yang begitu berat. Berpura-pura demi terlihat kuat. Gambaran fenomena masking, di mana seseorang menutupi luka hati atau kesedihannya di balik senyuman agar terlihat tegar di mata orang lain. Oke, teman berdua, kasih dihadirkan lagu yang di request oleh Kak Radit sembari menunggu teman berdua yang lain buat gabung di Prodays List request lagu edisi siar hari ini. Dan waktu kita tinggal 15 menit lagi ya teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu, dan waktunya kita di ujung ya, di ujung perjalanan, bukan dong. Di akhir Pro 2 His Listrik ke selagi di sisi hari ini, dan ada dua orang yang sudah mengisi ya, katanya pengen request kali ini Sumpah Mati tapi beda dengan penyanyinya ya, teman Pro 2. Ada Rio Laskar. Terus untuk menutup kebersamaan kita di Prodois Listrik selagi di sisi hari ini, ada kakak yang gabung via live TikTok juga ya, Mangu ya, dari 420 featuring Rita Utami ya, teman berdua. Dan dengan kedua lagu tersebut yang bakalan kesini hadirkan sebentar, kesini tutup sesi request teman Prado di Prodius List request lagu edisi siar hari ini. Dan buat kalian yang masih pengen gabung tapi sayang waktunya udah selesai ya, kasih ini minta maaf teman Prado, dan kita jumpa di lain kesempatan. Selanjutnya bakalan ada beragam informasi terupdate yang bakalan kesini hadirkan ke ruang dengar kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Ngobrol 16 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui perluasan akses pembiayaan usaha. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan melalui penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, termasuk bagi pedagang kaki lima atau PKL. Nah, Ngobrol 2 yang terdampak penataan kawasan kota. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar saat membuka EwakoFest 2026 atau Makassar Entrepreneurship Festival yang digelar dalam rangka Hari Kewirausahaan Nasional 2026 di Benteng Fort Rotterdam, Kamis 11 Juni 2026. Kedatangan tersebut temu berdua dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan terkaitnya penguatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Dalam sambutannya, Temuan Pro 2, Munafri mengatakan EwakoFest menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan dan mendorong lahirnya lebih banyak pengusaha baru di Kota Makassar. Menurut Munafri, Temuan Pro 2, jumlah pengusaha di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, berbagai program pemberdayaan perlu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat berani memulai dan mengembangkan usahanya. Informasi lebih lengkap tentang Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung. Hmm.

0: Cucu Ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu Ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Oh, daerah Talo. Iya.
2: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
1: Iya.
2: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
1: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
2: sama pisang goreng sama bakwan.
1: Cucur apa yang ini, Bu?
2: Cucur kalau sini bilangnya cucur ringgit.
1: Ringgit.
2: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
1: Oh.
2: Pinggirannya ini.
1: Pinggirannya.
2: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
2: Pisang goreng.
1: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
2: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak. Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
1: Oh.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM. Momro 2.37 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Dan masih dengan informasi dalam dunia UMKM. Teman Pro 2, kawasan ekonomi khusus atau KEK The Mandalika terus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Berbagai event nasional dan internasional yang rutin digelar di kawasan tersebut mampu menggerakkan sektor usaha, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri mengatakan geliat ekonomi masyarakat semakin terasa sejak Mandalika menjadi pusat penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala besar. Menurutnya, teman-teman, para pelaku UMKM yang

MotoGP yang menjadi magnet wisatawan domestik maupun mancanegara. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di portal kita rri.co.id.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu, dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan

0: Podcast.
1: Ngobrol 49 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi seputaran dunia UMKM kita yang terakhir. Gubernur Sumatera Utara atau Sumut, Bobi Nasution mendorong para bupati dan wali kota se-Sumut untuk memperkuat pengembangan UMKM melalui penerapan feasibility study atau studi kelayakan usaha atau Malpra 2. Langkah tersebut dinilai penting agar pengembangan UMKM dilakukan secara lebih terukur, berbasis data dan mampu menarik minat investor. Dorongan itu disampaikan Bobi Nasution saat membuka Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara PISU ke-12 tahun 2026 di Open Stage Parapat Kabupaten Simalungun, Kamis 11 Juni 2026. Menurut Bobi, Tumumpra 2 studi kelayakan akan membantu pemerintah daerah menilai potensi usaha secara objektif, menentukan arah pengembangan UMKM, serta mempermudah akses pembiayaan dari perbankan maupun program bantuan pemerintah. Bobi menjelaskan, pemerintah provinsi atau Pemprov Sumut terus mendorong Tumumpra 2 melalui percepatan digitalisasi, perluasan akses pembiayaan, kemudahan perizinan, berusaha, serta fasilitas sertifikasi halal. Selain itu, UMKM juga didorong meningkatkan kualitas dan kuantitas produk agar mampu menjalin kemitraan dengan pelaku usaha besar serta memperluas akses pasar. Informasi lebih lengkap bisa membaca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.

0: kayaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

Oke, Temu Prodo masih dengan kasih di edisi siar hari ini ya Temu Prodo. Kali ini kita bergeser ke informasi seputaran dunia olahraga. Setelah sempat tertunda dan belum menunjukkan perkembangan berarti dalam beberapa bulan terakhir ya Temu Prodo, persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Riau selesai kembali mulai bergerak. Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Riau menggelar pertemuan bersama perwakilan 12 kabupaten kota untuk memetakan kesiapan daerah menghadapi ajang olahraga terbesar di Provinsi Riau tersebut. Nah, Temu Prodo, pertemuan yang berlangsung di Aula Dispora Riau, Jalan Sutomo Pekanbaru Rabu 10 Juni 2026 menghasilkan gambaran awal bahwa mayoritas di daerah tetap berkomitmen mengikuti Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027 nanti. Kepala Dispora Riau, Yurnalis Basri, mengatakan seluruh kabupaten dan kota pada prinsipnya mendukung pelaksanaan Porprov meskipun sebagian daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, Temu Prodo, dari 12 kabupaten kota yang hadir, hanya Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan yang masih melakukan penyesuaian terkait kemampuan anggaran. Namun kedua daerah tersebut tetap menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi apabila Porprov resmi digelar. Selain membahas kesiapan peserta, pertemuan juga menyoroti sejumlah aspek penting lainnya, mulai dari penetapan tuan rumah hingga cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Hal ini menjadi penting karena seluruh persiapan Porprov praktis harus dimulai kembali dari awal. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

PPI 1 Pro 1 Palembang ya, Lumam Pro 2 dengan tema Pickball Talk, seru, sehat, dan bersahabat bersama Ampera Pickball Club X The Winner Pickball Club. Nah, Tomo Pradu hadir sebagai narasumber, ada Caca selaku host Ampera Pickball Club dan Jojo dari The Winner Pickball Club. Nah, Tomo Pradu, Caca menyampaikan perkembangan pickball di Palembang menunjukkan tren yang semakin positif. Menurut Caca, olahraga ini mudah dipelajari sehingga dapat diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa bahkan lanjut usia. Ia menambahkan, selain memberikan manfaat kesehatan, pickball juga menjadi wadah untuk membangun interaksi sosial yang lebih luas. Melalui kegiatan latihan maupun pertandingan, para pemain dapat menjalin pertemanan baru dan mempererat hubungan antar komunitas. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

Memprodu 48 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih dihadirkan kembali program acara aktif sebentar. Kali ini informasi olahraga kita yang terakhir untuk edisi siar hari ini ya teman Pro 2. Hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Turnamen Getball Praprov teman Pro 2 2026 se Kalimantan Utara resmi bergulir di Kabupaten Bulungan. Kejuaraan yang berlangsung hingga 14 Juni teman Pro 2 tersebut menjadi ajang penting untuk mengukur kesiapan atlet sekaligus memetakan kekuatan daerah menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltara 2026 di Malinau. Turnamen ini diikuti 22 klub dengan lebih dari 70 atlet dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dua nomor yang dipertandingkan yakni triple campuran dan beregu campuran teman Pro 2. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan penyelenggaraan turnamen ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan persiapan atlet menghadapi Porprov Kaltara yang akan digelar pada September mendatang. Menurutnya teman Pro 2, turnamen tersebut bukan hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga sarana seleksi dan evaluasi kemampuan atlet yang akan memperkuat Bulungan di tingkat provinsi. Syarwani berharap olahraga kickball terus berkembang dan semakin diminati masyarakat. Ia menilai teman Pro 2 kickball dapat menjadi sarana mempererat hubungan sosial sekaligus meningkatkan prestasi olahraga daerah. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji itu.
0: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala
0: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Oke, temu Pro 2, seperti yang Kasini bilang tadi, kali ini Kasini hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Ada lagu dari Jogja ya, yang dipopulerkan oleh DSP, Wong Sepele.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Tema Prodo 20 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Pemprov Kalimantan Utara, Kaltara bersama Lembaga Penyiaran Publik LPP Televisi Republik Indonesia TVRI, Stasiun Kaltara menggelar nonton bareng atau nobar pembukaan Piala Dunia 2026 secara gratis di kantor Gubernur Kaltara, Jumat 12 Juni 2026. Nah, Temu Prodo, kegiatan ini menjadi ruang hiburan sekaligus mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Apaliwang, SHM, hadir langsung menyapa warga yang memadati lokasi nobar. Kehadirannya menarik perhatian masyarakat karena tampil santai mengenakan jersey kuning tim nasional Brazil. Nah, Temu Prodo 2, di salah kegiatan, Gubernur Zainal mengungkapkan dukungannya kepada Brasil sebagai tim favoritnya pada Piala Dunia tahun ini. Menurutnya Temu Prodo 2, Brasil memiliki sejarah panjang dan tradisi kuat sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sepak bola dunia. Pada laga pembukaan Temu Prodo 2, masyarakat Kaltara disuguhkan pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan yang disaksikan bersama hingga larut malam. Zainal menegaskan bahwa penyelenggaraan nobar ini bukan hanya untuk menikmati pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Oke, teman Prodo masih di 92 MHz, teman terbaik kamu, dan sekarang sedang menunjukkan pukul 14 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah. Ratusan warga memadati halaman kantor TVRI Bengkulu pada Kamis malam untuk mengikuti kegiatan kick off nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan yang digelar hasil kolaborasi TVRI Bengkulu, RRI Bengkulu, dan LKBN. Antara tersebut berlangsung meriah serta mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Menjelang malam temu berdua, masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Bengkulu mulai berdatangan ke lokasi acara. Mereka ingin merasakan suasana pesta sepak bola dunia sekaligus menikmati berbagai hiburan yang telah disiapkan panitia. Suasana semakin semarak dengan kehadiran sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang membuka lapak di area kegiatan. Beragam makanan dan minuman dijajakan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung selama mengikuti rangkaian acara hingga pertandingan dimulai. Aroma kopi yang diseduh langsung oleh para pedagang turut menambah kenyamanan suasana nobar. Selain itu, Tomo Pradua, berbagai makanan rebus dan cemilan khas juga menjadi pilihan warga yang ingin bersantai sambil menunggu kick-off pertandingan. So, atmosfera sepak bola sangat terasa di lokasi kegiatan yang banyaknya warga yang mengenakan jersey tim nasional favorit mereka, jersey Argentina, Brazil, Jepang, hingga beberapa negara peserta lainnya tampak menghiasi area nobar sepanjang malam. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Tepung Pro 2, 48 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Informasi kita dalam dunia hiburan yang terakhir untuk edisi siar hari ini. Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan seni dan budaya Melayu. Di antara warisan budaya yang masih bertahan hingga kini adalah kesenian musik gambus dan juga marwas. Kedua jenis musik ini Tepung Pro 2 telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Bengkalis sejak berabad-abad lalu. Kehadirannya tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana dakwah, pendidikan, serta penguat identitas budaya masyarakat pesisir Melayu. Dikutip dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kepri secara historis Tepung Pro 2, musik gambus berasal dari pengaruh budaya Timur Tengah yang masuk ke Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Alat musik gambus yang dipetik kemudian beradaptasi dengan budaya lokal Melayu dan berkembang pesat di wilayah pesisir Riau termasuk Pulau Bengkalis dan Tepung Pro 2. Sementara itu, marwas merupakan alat musik perkusi berbentuk gendang kecil yang dimainkan dengan cara dipukul dan biasanya menjadi pengiring utama dalam pertunjukan gambus maupun tari zapin. Perpaduan keduanya melahirkan irama khas Melayu yang bernuansa religius dan penuh makna. Tepung Pro 2, dalam budaya Melayu Bengkalis, gambus dan marwas memiliki peran yang sangat penting. Kesenian ini kerap ditampilkan dalam berbagai kegiatan adat seperti pernikahan, khitanan, peringatan Hari Besar Islam, hingga festival budaya daerah. Musik gambus dan marwas juga menjadi pengiring utama dalam pertunjukan tari zapin yang berkembang luas di Bengkalis. Nah, Tepung Pro 2, melalui syair-syair yang dilantunkan, masyarakat menyampaikan pesan moral, nilai keagamaan, nasihat kehidupan, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Memasuki era modern, keberadaan gambus dan marwas menghadapi tantangan akibat perkembangan teknologi dan masuknya budaya populer. Namun demikian, berbagai upaya pelestarian terus dilakukan oleh pemerintah daerah, sanggar seni, sekolah, dan komunitas budaya. Kegiatan Festival Budaya Tepung Pro 2, pelatihan seni tradisional, pertunjukan rutin, serta pengenalan musik gambus dan marwas kepada pelajar menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya ini. Pemanfaatan media digital dan media sosial juga mulai digunakan untuk memperkenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat yang lebih luas. Saat ini, generasi muda Bengkalis mulai menunjukkan ketertarikan kembali terhadap seni tradisional Melayu. Sejumlah kelompok seni dan sanggar budaya aktif melibatkan anak-anak dan remaja dalam pelatihan memainkan gambus dan juga marwas. Dukungan pemerintah Tepung Pro 2 melalui program pelestarian budaya serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi kesenian ini. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, gambus dan marwas diharapkan tetap hidup dan berkembang sebagai identitas budaya Melayu Bengkalis yang mengembangkan di tengah arus globalisasi. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan Tepung Pro 2, dengan informasi ini kasih nih pamit dari ruang kalian karena selanjutnya akan ada Kakak Aci ya yang bakalan temani kalian Tepung Pro 2 hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu dan jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang, yang bangsawan ataupun

92 MHz Sobat Nah Terbaik, kamu teman berdua Dewan Pers menghimpun, nak menghimpun berbagai masukan terkait usulan pengaturan karya jurnalistik dalam rancangan undang-undang RUU Hak Cipta melalui forum dengar pendapat bersama konstituen pers ya, yang digelar di Hall Dewan Pers pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dan teman berdua, forum tersebut menjadi bagian dari upaya Dewan Pers untuk memastikan perubahan regulasi hak cipta mampu menjawab tantangan baru yang dihadapi industri pers di era platform digital dan perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Ya. Nah, dalam kesempatan itu, teman berdua, Dewan Pers menegaskan bahwa karya jurnalistik merupakan hasil kerja intelektual yang lahir melalui proses jurnalistik profesional, mulai dari peliputan, verifikasi, pengolahan informasi, hingga publikasi kepada masyarakat. Karena itu, teman berdua, karya jurnalistik dinilai memiliki nilai ekonomi yang layak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana karya intelektual lainnya. Dan informasi lengkapnya, teman berdua, bisa kamu baca kembali di website rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pradua, program Sekolah Rakyat mulai menunjukkan dampak positif bagi para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain meningkatkan kemampuan belajar, program ini juga dinilai berhasil membangun kepercayaan diri, kesehatan, dan optimisme anak-anak dalam meraih masa depan. Perubahan tersebut terlihat dalam kegiatan dialog Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Tumoto, Manado, Kamis tanggal 11 Juni 2026 kemarin. Nah, salah satu siswi SRMP 21 Manado, Herlina Natalia Mamahit, mengaku merasakan banyak perubahan sejak bergabung dengan Sekolah Rakyat. Ia kini lebih percaya diri dan mudah bergaul dengan teman-temannya dibanding saat pertama kali masuk sekolah. Perkembangan Herlina juga dirasakan langsung oleh sang ibu, Herlina Kasehung. Menurutnya, kemampuan belajar putrinya kini jauh lebih baik dibanding sebelum masuk Sekolah Rakyat. Nah, informasi ini teman Pradua dirilis oleh website rri.co.id. Dan informasi terakhir sebelum kita bersama dalam program acara Sore Ceria berjaringan Karwin 5 di hari ini, Jumat tanggal 12 Juni 2026.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Sore ceria, selamat sore teman berdua. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Bersama Kak Ece, teman kamu di kesempatan siar hari ini. Teman berdua di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dan sore ceria seperti biasa, bersama Kak Ece kita akan ngobrol nih teman berdua. Dan untuk kali ini dari Jumat sore ceria, kita berjaringan ya pastinya. Tidak hanya didengerin oleh teman-teman yang ada di tahunan ya teman Pro 2, tapi juga yang ada di Pro 2 Manado, Pro 2 Gorontalo, dan juga RRI Talaut. Selamat sore semuanya yang pasti saat ini lagi monitor 92 MHz Pro 2 tahunan di hari ini dalam sore ceria berjaringan bersama Kak Aci temani kamu teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di sore hari ini Kak Aci nggak sendiri ya pastinya. Nggak mungkin kan Kak Eci ngobrol sendiri. Ya pastinya Kak Eci di sini ditemani sama kakak keren nih yang sudah hadir di studio bersama Kak Eci. Dan sore hari ini teman berdua kita akan ngobrol bersama kakak keren yang tergabung bersama komunitas Burung Indonesia. Nah, kita akan membahas bagaimana ketertarikan, mungkin ada kecintaan terhadap alam yang ini teman berdua bisa berkembang ya. Ini menjadi kayak tindakan nyata untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan juga kita semua sebagai masyarakat ya. Oke teman berdua, pastinya penasaran siapa aja yang hadir nih ngobrol bersama Kak Aci di sore ceria ya. Kita kenalan. Oke. Nah, yang pertama nih kita menyapa ada Kak Marvio B. Patras. Selamat sore Kak Marvio.
6: Halo, selamat sore.
5: Apa kabar nih?
6: Hari ini mantap.
5: Mantap, luar biasa.
6: Sesuai dengan cuaca.
5: Oh, ada apa ya? Bisa connect kayaknya.
6: Iya.
5: Oke, yang kedua nih ada Kak Delka Susanti Kawawa. Oke, selamat sore, Kak.
7: Selamat sore.
5: Apa kabar?
7: Puji Tuhan, baik.
5: Baik, oke. Yang ketiga nih ada Kak Jerry. Kak Jerry Valentina Martian. Selamat sore, Kak.
8: Sore.
5: Sore, apa kabar?
8: Sehat.
5: Sehat, oke. Hari ini semuanya pada sehat, pada enjoy. Yang pastinya untuk kamu semua teman Pro 2 yang saat ini lagi monitor dan teman Pro 2 yang ada di luar kota Tahuna yang mendengarkan melalui radio monitor atau streaming. Saat ini kita streaming ya teman Pro 2 di Facebooknya Pro 2 Tahuna. Jadi kamu yang ada di Manado, yang ada di Talaut, terus juga yang ada di Gorontalo saat ini monitor, kamu bisa lihat nih kakak-kakak yang ada di studio saat ini bersama Kak Eci. Jadi kita bisa ngobrol. Mungkin kamu juga ada yang mau ditanya nih buat kakak-kakak yang ada di studio. Kamu bisa tinggalkan komentar ya di Facebook Pro 2 Tahuna. Pro 2 Tahuna duanya huruf ya. Sekali lagi teman Pro 2, Pro 2-nya huruf. Pro 2 Tahuna. Dan juga mungkin kalau ada yang mau bergabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 08-22-17-79-7307. Sekali lagi bersama Kak Eci di Sore Ceria hari ini. Oke, teman berada kita langsung nih menyapa buat teman-teman semua. Kita ngobrol bersama kakak keren. Mungkin kita mengenal dulu nih. Mungkin ada yang penasaran komunitas burung seperti apa sih? Kita ke Kak Marvio dulu. Silakan.
6: Oh iya. Mungkin belakangan ini teman-teman sudah mulai cukup familiar ya dengan Burung Indonesia, khususnya di Kepulauan Sangihe. Kami itu Perhimpunan Burung Liar Indonesia kalau lengkapnya. Lebih dikenal Burung Indonesia.
5: Burung gitu. Indonesia.
6: Jadi kadang memang suka disalahpahami. Misalnya bilang kalau kerja di mana Kak, di BI, Bank Indonesia, bukan Burung Indonesia.
5: Burung Indonesia. Kan misalnya BI Bank Indonesia. Oke ya. Ini ada visi misi kah yang harus dicapai dari Burung Indonesia sendiri Kak?
6: Pada dasarnya kita itu bersama dengan masyarakat, bersama dengan komunitas, melestarikan alam.
5: Oke, luar biasa.
6: Burung itu adalah indikatornya. Ketika semakin banyak burung ada di hutan, ada di tengah masyarakat desa, itu berarti hutan kita lestari.
5: Asik sekali. Oke, jadi hanya berfokus pada burung aja Kak, atau mungkin kita melebar ada untuk kayak hutannya aja seperti itu?
6: Sebenarnya burung itu jadi salah satu indikator, tapi aktivitas kita itu ada banyak, jadi terlibat juga dengan masyarakat. Dalam hal ini misalnya pertanian berkelanjutan, pertanian permakultur yang basisnya organik. Kemudian kita juga punya pengembangan UMKM. Terus ada juga kegiatan monitoring pelayanan alam, begitu bagaimana kita mendapatkan air, mendapatkan udara yang segar, itu sebenarnya apa yang terjadi di hutan. Nah, itu ada timnya yang juga memonitor bersama-sama.
5: Luar biasa. Jadi luas ya, tidak hanya mencakup di burung saja. Ya. Tapi memang lebih ke burung.
6: Ya,
5: oke. Okay. Agak luar biasa ya. Ada program khusus kah dari Burung Indonesia sendiri nih, Kak? Yang memang kayak untuk tahun ini atau mungkin dari beberapa tahun yang lalu diprioritaskan untuk komunitas burung Indonesia.
6: Pada dasarnya program pendekatan kita itu berbasis masyarakat, okay, yang saat ini sedang kita kerjakan itu dan terus berkembang, namanya Kesepakatan Pelestarian Alam Kampung atau okay, KEPAK. Jadi dari beberapa site burung, Sangihe punya istilah sendiri. Nah, biasanya di site burung lain disebutnya KPAD, Kesepakatan Pelestarian Alam Desa, tapi di Sangihe itu namanya KEPAK. Jadi kepak sayap burung gitu ya, Kesepakatan Pelestarian Alam Kampung.
5: Jadi gak jauh-jauh dari burung ya?
6: Iya, jadi disesuaikan lagi dengan nomenklatur desa kita.
5: Oke, luar biasa. Ini ke kampung, ada kampung disebut. Jadi sudah ada berapa kampung yang ditujuin ya?
6: Dampingan kita 22 ya sejauh ini.
5: Luar biasa.
6: Dari 5 kecamatan.
5: 22 kampung, wow keren. Kalau boleh tahu ini komunitas burung Indonesia berdirinya kapan sih Kak? Kamar kan mungkin tahu.
6: Tanggal 15 Juli tahun 2002.
5: 2002, berarti sudah mau ke 4 tahun. Wow, luar biasa.
6: 2002, 24 ya tahun berarti kita tahu.
5: Oke, 4 tahun.
6: 24. 2002.
5: Oh, 2002.
6: Iya, 24 tahun.
5: 24 tahun. Wow, cukup lumayan ya. Ada berapa anggota sih Kak? Kalau untuk saat ini?
6: Mungkin
5: banyak.
6: Boleh berbagi, staffnya kita tuh sekarang ada 12 ya staff aktif, kemudian ada juga yang volunteer. Volunteer berapa ya terakhir ya? Dua orang ya, ya volunteer tetap kita ada dua orang yang memang bekerja secara sukarela basis program di Burung Indonesia.
5: Ini tersebar atau memang sudah difokuskan di satu tempat?
6: Tersebar, dia bantu-bantu di desa di mana dibutuhkan.
5: Setiap 22 desa tadi.
6: Ya, jadi rolling sistemnya.
5: Luar biasa. Dengan pengaturan, kalau untuk tahun ini, mungkin ada program khusus untuk tahun ini dari Burung Indonesia?
6: Tahun ini kita ada beberapa, mungkin Kak Jerry dulu cerita yang terkait restorasi boleh.
5: Oh, jadi ada khususnya nih?
6: Iya.
5: Oke, Kak Jerry silakan. Oke, bisa di dekat sedikit Kak, agak.
9: Soalnya
5: agak pelan
9: sedikit.
5: Boleh.
9: Kalau di burung itu ada sekitaran 100 hektar restorasi, tapi entah dia di luar kawasan hutan lindung atau di dalam kawasan hutan lindung. Tapi lebih fokus di 10 desa.
6: Iya, untuk 10 desa.
5: Oke, okay. Itu desa apa?
9: Desa Bukide, Malamenggu, Pindang, kemudian Bira, Kauhis, Hiung, Lebo, Upel, Lelipang.
6: Kulur 2.
5: Oke, luar biasa ya. Oke, kita sudah banyak menggali ini ada untuk komunitas burung Indonesia. Kita mungkin sebelum lanjut ke topik kita, mungkin terakhir nih, kenapa memilih gabung bersama komunitas burung Indonesia? Dari Kak Delka?
10: Awal mulanya itu saya bergabung dengan Burung Indonesia. Kebetulan tahun 2018 sampai 2021 Kampung Lelipang itu jadi kampung dampingan Burung Indonesia. Waktu itu masih bermitra dengan Perkumpulan Sampire LSM lokal. Nah, Mas Ganjar, Mas Angga dan kebetulan waktu itu cuma berdua. Tapi mitra dengan Pak Sam dan kawan-kawan. Mereka ada kegiatan di Kampung Lelipang itu dan sempat bentuk kelompok pelestari alam. Kebetulan saya dilibatkan di situ dan berkegiatan bersama Burung Indonesia. Dan akhirnya pada tahun 2021 memutuskan untuk keluar dari perangkat kampung dan bergabung bersama dengan Burung Indonesia sampai dengan sekarang.
5: Oke, alasannya kenapa? Ini ada kerja lo jadi perangkat kampung tapi tiba-tiba keluar.
10: Iya, alasan pertama ketika berkegiatan dengan Burung Indonesia itu bisa dibilang asik,
5: oh,
10: enjoy, ya,
5: bisa jalan-jalan,
10: bisa jalan-jalan ke gunung, ke pantai dan lain-lain, kemudian berkegiatan secara di alam bebas, terbuka, karena kan gunung di perangkat kampung masih di kerjanya di kantor terus dengan data-data yang
5: tidak. Hanya pasti kerja sambil healing, oh luar biasa. Dari kamar Pia sendiri?
6: Nah itu ceritanya sedikit panjang, tapi saya singkat aja.
5: Jadi okay, dulu disingkat waktu, aja, disingkat.
6: Waktu tahun 2022 sebenarnya posisi masih kerja di Jawa Barat, Bandung, okay, waktu itu. Nah terus sudah mau resign, mau pulang Sangih, pulang kampung ceritanya. Nah cuman ada teman di sana tuh ngerekom, katanya ada organisasi burung di kampung. Terus bilang, burung apa ya? Aku nggak tahu gitu. Terus kata teman, ya udah googling sendiri gitu, lagi butuh orang di sana. Googling, akhirnya ternyata lihat latar belakang, pekerjaan, terus fokus di burung Indonesia itu mirip dengan apa yang saya kerjakan di Jawa Barat. Nah akhirnya saya pikir, menarik daripada pulang mungkin cuma di rumah atau stay seperti apa. Tapi memang ada rencana mau full bertani waktu itu. Tapi karena di BI juga ada program juga pertanian berkelanjutan, udah sekalian berarti ada divisi yang sama.
5: Oke, luar biasa.
6: Akhirnya karena match, karena cocok, saya gabung.
5: Oh, karena dari Kajiri? Bisa cerita sedikit?
9: Ini hampir-hampir mirip kayak Delta. Soalnya sama-sama masuk sama Delta.
5: Oh, jadi agak-agak.
9: Memang awal mulanya itu tahun 2018 sampai 2021. Jadi Kulur kan didampingi oleh Yayasan Sampiri bersama Burung Indonesia. Jadi bergabung di situ. Nah, di situ kita statusnya volunteer.
5: Oh.
9: Nah, jadi di Kulur itu kita punya KPASP namanya. Jadi posisi itu kita yang jadi ketua organisasi.
5: Oh,
9: itu
5: luar biasa.
9: Jadi ditawarin, mau enggak mau bergabung di burung. Sampai 4 kali saya ditawarkan. Saya tidak mau.
5: Kenapa dulunya tidak mau ke Jere?
9: Menurut saya agak ribet menurut saya kan. Nanti terus? Waktu mabuk itu di pantai. Diajak sama Mas Angga, ya ayolah kau gabung, belajar saja dulu. Kalau tidak bisa, bisa keluar. Oke, okay, saya bilang, saya gabung. Akhirnya sampai dengan sekarang.
5: Oke, okay. Nah, akhirnya bisa bertahan.
9: Mungkin karena pengaruh saya orang lokal ya. Mau lihat alam sangat bagus kan?
5: Oke, luar biasa. Akhirnya bisa tahu di sini ada tempat yang menarik ternyata. Tidak kalah menarik dengan daerah lain dan kota-kota besar nih Kak Jiri. Oke, kita langsung aja topik kita di sore ceria kali ini. Mungkin ada yang baru monitor kita di sore ceria berjaringan yang ada di Manado, di Talau juga, atau mungkin yang ada di Gorontalo. Kita mengangkat topik di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Jadi kita mungkin bertanya-tanya dialog juga bersama teman Pro 2 kayaknya. Nah ini mungkin dari Kak Marvio sendiri, apa nih menurut Kak Marvio arti dari menjaga alam sendiri?
6: Menjaga alam tuh sama dengan menjaga diri kita sendiri. Nah, saya selalu percaya bahwa sebenarnya ketika kita berusaha melindungi alam, yang dilindungi sejak awal itu adalah kita. Nah, karena kalau kita belajar di sejarah, misal 60 juta tahun lalu ketika asteroid besar menabrak bumi dan dinosaurus punah, tapi bumi bisa pulih lagi begitu. Tapi dinosaurusnya enggak. Kenapa? Karena dia tidak tahan kelebihan panas waktu itu, overheat jatuhnya kan, terlalu panas, akhirnya punah begitu. Nah, ketika kita tidak menjaga dan merawat bumi, bumi akan sampai di titik di mana sangat panas, sangat tidak nyaman untuk ditinggali, dan akhirnya yang punah adalah kita manusia, sedangkan bumi selalu punya cara untuk sembuh. Jadi menjaga alam itu adalah menjaga diri kita sebenarnya.
5: Luar biasa. Kalau pendapatnya dari Kak Delke sendiri, bagaimana?
10: Menjaga alam, alam ini kan tempat kita untuk hidup. Jadi dari diri kita itu tahu hal-hal apa yang akan kita lakukan untuk menjaga tempat tinggal kita sendiri. Misalnya dari hal-hal kecil, tidak perlu melakukan hal-hal yang besar. Dari hal-hal kecil saja, kayak kita dalam kehidupan sehari-hari memilah sampah dan lain-lain, itu kita perlu lakukan untuk menjaga alam ini sebagai tempat tinggal kita.
5: Oke, luar biasa. Dari pendapat Kak Jerry sendiri?
9: Ya, kalau dari kita sih tidak bisa berkata-kata.
5: Kenapa, tapi, kenapa? Tidak bisa berkata-kata, ya, ini kenapa?
9: Begini saja, kalau kita jaga alam, berarti kan menurut Kak Mafia memang betul kan? Okay. Kita jaga diri kita sendiri. Kalau memang di saat alamnya rusak, otomatis kita juga akan susah. Ya, mungkin secara pandanganku begitu, Kak.
5: Oke, luar biasa. Karena kalau alam rusak juga kita yang rasang ya. Oke. Oke, ini ada mungkin dari kakak-kakak nih yang ada di studio, dari Kak Marvio, Kak Del, Kakak Jerry. Mungkin kalau menurut kalian itu apa sih kayak ada isu lingkungan yang mungkin kayak yang paling mengkhawatirkan ini dampaknya untuk lingkungan kita. Ini apa sih, Kak?
6: Ada beberapa. Pertama, illegal logging.
5: Okay.
6: Ya, penebangan liar itu itulah kenapa kita atur di Kepak kemarin dalam kesepakatan Palestina dalam kampung. Beberapa desa sebenarnya sudah paham kalau ada hutan lindung di sini yang berarti bahkan aktivitas perburuan pun tidak boleh, apalagi penebangan begitu. Nah, tapi memang ada segelintir atau ada oknum tertentu yang masih melakukan praktik itu. Itulah kenapa akhirnya diatur dalam kesepakatan yang disepakati masyarakat, di mana memang dalam undang-undang penebangan di dalam hutan lindung tidak diperbolehkan, tapi kalau peruntukannya untuk pembangunan rumah itu boleh, tapi di luar hutan lindung. Nah, dan dalam kesepakatan itu ketika kita menebang satu pohon itu wajib mengganti 2, 3, 5 bahkan 10 begitu, tergantung kesepakatan di desa. Nah, karena kalau ini tidak segera diatur, ditata dari tingkat tapak di desa, nah ini akan menjadi isu yang cukup meresahkan ke depan, karena bencana yang terjadi di Sangihe itu cuman akan seperti gempa bumi kemarin, tanah longsor dan juga banjir. Nah, tanah longsor dan banjir ini selalu ada hubungannya dengan penebangan liar. Semakin banyak pohon ditebang, maka kemungkinan bencana ini akan terjadi karena ulah kita sendiri.
5: Betul.
6: Nah, jadi isu ini yang belakangan yang coba kita terus sampaikan berulang-ulang kepada masyarakat agar menjaga untuk kebaikan kita.
5: Oke. Kak, tadi kan ada Kepak ini sudah dilakukan. Ini di 22 desa tadi atau?
6: Di 22 desa. Yang lain mungkin desa yang baru sementara proses ya penyusunannya.
5: Okay.
6: 12 desa yang baru dalam tahapan penyusunan. Kalau 10 udah dan sekarang lagi di tahapan revisi juga.
5: Okay.
6: Jadi dia dokumen hidup yang akan terus diperbarui sesuai kebutuhan.
5: Okay. Jadi sudah ada dari masyarakat sendiri saat menebang pohon itu langsung tanam seperti itu.
6: Jadi memang pada prakteknya ada beberapa yang belum, tapi juga yang sudah sadar, mulai sadar. Akhirnya bahkan tidak menunggu menebang, tapi ada program yang dilakukan oleh tim seperti kemarin itu namanya tim pemantauan layanan alam. Jadi disurvei daerah mana yang tandus, yang longsor atau yang gersang. Yang gersang dengan gersang terang bilang sini, jadi banyak tanaman-tanaman rumput liar. Nah, itu ditaruh pohon-pohon agar nanti lebih banyak pohon yang tumbuh.
5: Kalau dari 22 kecamatan ya, kecamatan kampung ya, 22 kampung tadi itu kampung yang mungkin kayak apa ya, butuh penanganan yang serius itu kayak penanaman pohon itu seperti Kak Marvia bilang tadi itu apa ini, di kampung mana maksudnya?
6: Sejauh ini kita targetnya 10 desa ya, 10 desa untuk restorasi seluas 100 hektar. Nah, jadi ini akan jadi kolaborasi bersama dengan masyarakat. Nanti komposisinya akan ada tanaman kayu dan tanaman buah-buahan. Nah, di mana kayu ini memang peruntukannya untuk satwa, sedangkan buah untuk manusia. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, burung atau manusia, dua-duanya penting. Jadi kita tidak akan memilih salah satu begitu. Nah, itulah kenapa bahkan ketika pemilihan tanaman yang akan ditanam kita memperhitungkan faktor itu, mana untuk burung, mana untuk manusia. Kenapa buah? Karena nanti akan bernilai ekonomi, ya, misalnya matoa, durian, rambutan, yang akan dipanen untuk dikonsumsi, tapi juga kelebihannya bisa dijual.
5: Oke. Kalau untuk pohon-pohon sendiri ini, ada pilihan pohon mungkin yang ditanam itu harus pohon apa, seperti itu?
6: Itu biasanya kita sepakati ya, bersama dengan masyarakat. Jadi ada, kita rapatkan, diskusikan, kira-kira masyarakat tuh lebih familiar dengan tanaman apa. Nah, okay, misalnya di beberapa desa sebelum yang kita tanam di Kauhis itu mayoritas pala yang harus ditanam, karena disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat di sana, okay, yang lebih dominan perkebunan pala.
5: Jadi kita dari komunitas burung sendiri yang tentukan atau mungkin ada permintaan dari masyarakat?
6: Dari masyarakat, oh, masyarakat yang mengusulkan, tapi juga kita memberikan saran begitu, misalnya tanaman-tanaman apa yang dibutuhkan untuk satwa begitu.
5: Nah, oke. Jadi pohon yang paling banyak ditanam ada di kampung mana?
6: Sejauh ini ada 17.000 pohon ya yang sudah kita restorasi.
5: Wow, banyak sekali.
6: Kita mau nambah kurang lebih 10.000 lagi kak ini.
5: 10.000 lagi.
6: Ya, untuk 100 hektar itu. Wow.
5: Itu di mana saja?
6: Kemarin tuh di 3 desa ya, di Upel, Lelipang, sama Kauhis.
5: Oke. Terus ini programnya penanamannya kapan?
6: Mungkin penanamannya sudah ini untuk yang untuk baru kak, yang baru, yang baru kita mulai jalan tahun ini ya. Targetnya, kalaupun tidak bisa ditanam tahun ini, kemungkinan di awal tahun depan. Jadi kita mulai petakan dulu desa-desa mana yang akan ditanam, kemudian jenis tanamannya seperti apa, lahan yang tersedia di mana. Setelah hasil pemetaan bersama masyarakat disepakati bersama, baru kita eksekusi biar tidak ada konflik nanti ke depannya. Jadi masyarakat yang beneran mau tanam itu beneran sudah sadar dan tahu bahwa benar program ini disetujui bersama. Karena toh tanaman yang nanti ditanam itu ketika ditanam di lahan masyarakat itu tidak akan menjadi milik burung Indonesia, tapi full menjadi milik masyarakat dan tidak ada jatah preman misalnya setiap panen 10% buat burung.
5: Nggak ada burung Indonesia punya bagian.
6: Nggak ada, jadi beneran full untuk masyarakat.
5: Oke, ya luar biasa. Memang dedikasinya luar biasa ini. Ya masih 100% dari burung Indonesia tapi ke masyarakat ini.
6: Ya,
5: oke, luar biasa ya. Mana bisa request lagi pohon ini. Aduh sayang ini kalau tidak dia pergunakan dengan baik-baik, karena bisa request harus pohon ini otomatis tuh yang pohon yang jadi sudah untuk masyarakat ya. Luar biasa sekali. Boleh Kak Ci request untuk di rumah. Oke. Oke, teman bro dua ya, saat ini lagi monitor sekali lagi kita di sore ceria berjaringan sama sore yang enggak mungkin saat ini baru monitor yang ada di Tahuna atau mungkin yang ada di luar kota Tahuna ya, di Gorontalo, di Manado, di Talaut juga. Sekali lagi kita streaming ya di RRI Pro 2 Tahuna, duanya huruf. Jadi kamu bisa search ya di Facebooknya Pro 2, RRI Pro 2 Tahuna. Jadi kakak-kakak juga kalau mau nonton nanti bisa nonton. Selesai dari sini bisa lihat ya. Oke, teman Pro 2 sekali lagi kita di sore ceria anak muda penjaga masa depan alam dari hobi menjadi aksi. Nah, dari hobi menjadi aksi. Tadi kita sudah dengar bagaimana pendapatnya kakak-kakak ini tentang menjaga alam. Nah, mungkin nih kak, ada dari kakak sendiri, mungkin dari hobi atau mungkin dari aksi kecil saja, nah ini bisa berdampak untuk di luar sana, untuk mengajak anak muda bahwa kita sama-sama mencintai lingkungan. Ini apa saja dari Kak Jerry, Kak Delka? Home Pimpa dulu, siapa yang mulai? Amiba.
6: Ladies first.
5: Oh, oke, okay. Karena sendiri. Salah, bukan sendiri. Kita pernikah. Kayak dia lagi.
10: Oke. Hobi kecil mungkin diawali dari rumah ya. Itu lebih ke kegiatan menanam.
5: Oke.
10: Okay. Ya, menanam rica. Dua pohon, tiga pohon.
5: Oke.
10: Okay. Kemudian seledri dan sayur-sayuran lainnya. Mungkin dari menanam yang sedikit itu kita pergunakan untuk yang pertama untuk kebutuhan pangan di rumah tentunya, supaya tidak beli-beli di pasar lagi. Ya. Kemudian dari kecil, dari produksi kecil ini kita kembangkan lagi ke produksi ke agak tidak terlalu besar mungkin ya. Tapi bisa dijual ke pasar, yang awalnya hanya untuk konsumsi rumah.
5: Tapi bisa berkembang.
10: Iya, bisa berkembang untuk dijual. Nah, tentunya ini lebih ke meningkatkan ekonomi keluarga tentunya. Nah, dari hal-hal kecil itu, mungkin tanpa kita sadari ada beberapa rumah tangga atau tetangga yang mungkin terinspirasi atau apa ya, kayak mau ikut lah ya, supaya lebih ke ini yang kayak tadi, memenuhi kebutuhan
5: hari-hari.
10: Ya,
5: oke.
10: Nah, itu yang pertama. Kemudian dari hal-hal kecil kita itu, yang kedua, di rumah itu dibiasakan untuk memilah sampah.
5: Okay.
10: Sampah
5: betul-betul
10: organik sama anorganik, ya. Jadi di dapur itu tempat sampah basah ada tempatnya sendiri. Nah, untuk tempat sampah basah ini bisa kita gunakan untuk pupuk, ya. Bisa kita gunakan untuk pupuk, cair, pupuk organik cair, dan bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman-tanaman kita ini.
5: Okay.
10: Ya. Kalau untuk sampah plastik, tantangan sampai dengan sekarang ini, mungkin solusi yang diambil itu lebih ke pembakaran sih, ya, karena kita tahu bersama isu sampah juga sangat menjadi masalah besar,
5: betul-betul,
10: khususnya di Kabupaten Sania. Contoh kecil saja, kemarin kita ada tamu dari luar negeri yang mau ajak untuk bersih-bersih Kabupaten Sangihe ini. Harusnya kita sebagai anak muda,
5: iya, betul,
10: merasa
5: sekali
10: malu.
5: Ya, daerah kita tapi orang ya, lain yang
10: daerah kita tapi orang lain yang mau membersihkannya. Mungkin itu dari saya, Kak.
5: Oke, okay, kayak luar biasa. Ya, tanamannya di rumah ada apa aja nih, Kak?
10: Tanamannya ada seledri. Okay.
5: Boleh mampir ke rumah mau ambil?
10: Boleh. Kalau di rumah sekarang sedikit, tapi yang lebih banyak di kebun, Kak.
5: Oh, jadi punya kebun
10: dekat
5: sendiri.
10: Dekat rumah sih.
5: Oh, ya, luar biasa, sendiri. Luar biasa ini, Kak Delka. Oke, okay, dari Kak Jerry?
9: Mungkin hampir-hampir mirip.
5: Soalnya okay,
9: kita juga belajar menanam, kan?
5: Oh, luar biasa.
9: Tapi
5: tanaman apa nih, Kak Jerry?
9: Kalau di kita tanamnya di mes burung, kan? Nah, jadi ada ketimun,
5: okay,
9: rica, tomat, seledri.
5: Luar biasa. Ya,
9: ada apa itu, labu. Karena secara pribadi sih, kalau semakin kita belanja ke pasar, semakin besar juga duit yang kita keluarkan. Kemudian
5: lebih baik tanam sendiri, gratis sampai.
9: Yang sehat kan untuk Tuhan, karena pakainya pupuk organik kan,
5: betul-betul,
9: yang kita olah sendiri.
5: Okay.
9: Tapi memang tantangannya besar kan.
5: Oke.
9: Okay. Mungkin ini sekedar bercerita, memang kalau dulu kita seringnya menanam pohon di wilayah Kulur kan, karena kita punya organisasi KPSPIM, jadi dulunya kita produksi mangrove besar-besaran.
5: Oh, luar biasa.
9: Ya, tapi mungkin sekarang ya entah bagaimana. Jadi dulu pernah ditanam di sini, mungkin berapa
5: dekat-dekat RRI, luar biasa.
9: Ya, di Pertamina waktu itu.
5: Oh,
9: yang
5: di belakang Pertamina.
9: Ya, jadi bibitnya kita buat sendiri kan, cari yang. Ya, tapi waktu itu memang difasilitasi oleh perkumpulan Sampiri, mereka yang datang minta bibit.
5: Luar biasa.
9: Mungkin beberapa kali di desaku kita nanam mangrove, tapi memang secara ini karena faktor air kan, juga hama kayak kepiting, batangnya memang habis lah.
5: Habis, wah. Ya,
9: mungkin sayang, itu saya kan.
5: Oke, siap. Dari Kak Marvia sendiri?
6: Apa ya? Dari hal-hal kecil, hobi akhirnya menjadi aksi nyata. Hobi kalau semasa kuliah sebenarnya sama, saya juga suka nanam-nanam. Jadi dulu masih kuliah, masih sekolah, bahkan itu tidak tergabung sebenarnya di komunitas pecinta alam atau apa. Tapi kalau ada kegiatan orang suka nebeng. Nah, terus zaman kuliah juga saya punya kebiasaan setiap liburan musim panas, summer, pergantian semester itu suka ke desa-desa pelosok di Sulut. Jadi selalu berputar, misalnya ke Bunaken, ke Nain, ke Minahasa, pedalaman, Sapa, waktu itu ke Sangihe. Nah, saya melihat ternyata menyenangkan tinggal di desa bersama masyarakat. Apakah karena mungkin saya dari orang desa, sehingga saya menemukan itu jadi hal yang seru. Terus, karena udah tinggal di desa, saya pikir kayaknya lebih baik ada hal yang dalam bentuk nyata bisa dilakukan, bisa dikerjakan begitu. Nah, akhirnya mulai dari menanam tanaman pangan, entah hortikultur di dalam juga ada, terus tanaman pohon. Kalau tanaman pohon secara pribadi, saya sudah nanam itu lebih dari 500 pohon.
5: Wow, nah, luar biasa.
6: Pribadi. Tidak dihitung ketika bergabung dalam tim nanam banyak begitu. Jadi saya hitungnya yang saya tanam sendiri.
5: Tanam sendiri.
6: Terakhir udah di angka 570 pohon. Terus di rumah juga sama, kita tuh punya kebiasaan di tim itu sudah harus memilih sampah sendiri. Jadi di rumah sudah diatur mana organik, mana non organik. Yang organik pasti keluarannya jadi kompos. Kompos itu macam-macam, ada yang harus didaur ulang, ada yang langsung dilempar dan dimasukkan dalam lubang. Itu disebut kompos langsung, itu tanpa harus mencacah. Jadi ditaruh saja sebulan, dua bulan, itu akan terurai sendiri. Nanti bisa diambil, no? Langsung dipakai, langsung diaplikasikan. Nah, hal-hal sederhana itu jadi kebiasaan, jadi hobi, dan jadi aksi begitu. Akhirnya orang lihat bahwa, oh ya ternyata benar bisa diolah begitu. Nah, terkait sampah plastik memang masih jadi apa ya, struggle terbesar, karena sejauh ini di Sulawesi Utara tuh yang beneran bisa mengolah jadi bahan nilai guna itu baru di Lesabe kan, di Lesmana. Itu sesulut, karena memang di beberapa tempat di Sulut itu belum ada pengolahan sampah plastik. Nah, sehingga tadi muncul dari Kak Delke gitu. Meskipun memang tidak direkomendasikan sama sekali untuk pembakaran, tapi sejauh ini itu yang orang punya memang, sayangnya. Karena kalaupun orang Lego akhirnya dikumpulkan dan ditaruh ke TPA, ujung-ujungnya ditumpuk. Nah, kita tuh punya sedikit cerita terkait TPA sebenarnya. 2019 awal Mas Ganjar itu ada di Sangihe, posisi TPA itu cuma sampai di selutut TPA sampah. 2019. Dan sekarang udah segunung, bahkan dua minggu lalu gitu orang kesana. Jadi hanya berselang sekitaran 7 tahunan kurang lebih, perbedaannya udah signifikan. Pertanyaannya 10 tahun dari sekarang seperti apa, di mana sampah itu akan ditumpuk lagi begitu. Nah, jadi memang PR terbesar yang menjadi pesan buat orang semua adalah bagaimana menghadirkan TPA sebagai pusat pengolahan sampah, bukan jadi penumpukan sampah. Jadi bisa jadi di sana ada pusat pengolahan sampah sama dengan di Lesabe itu untuk diolah jadi bahan bakar atau pencacah atau peleleh, bahkan untuk jadi papan, untuk jadi brick dan segala macam. Nah, kita memang butuh investasi ke sana. Sehingga kedepannya Sangihe tuh, karena ada satu riset terbaru dari penelitian teman-teman mahasiswa di Pulau Jawa, tahun 2050 Indonesia itu akan menjadi negara penuh sampah kalau dari sekarang kita tidak mengolah sampah yang ada di tempat kita. Dan Sangihe kebetulan karena dia pulau kecil, ruang yang kita punya untuk nampung itu sangat terbatas. Dan tidak bisa lagi katakan, oh iya bisa kok itu nanti di packing kirim ke Pulau Jawa. Nah, kasihan orang Jawa, dorong be sampah sampai banyak sekali di sana, terang tambah lagi kirim lagi dari sini. Jadi memang mau tidak mau kedepannya orang butuh pengolahan sampah sendiri. Nah, investasi harus banyak diarahkan ke sana.
5: Oke, dari Burung Indonesia mungkin adakah kedepannya untuk program ini untuk pengolahan sampah seperti itu, Pak?
6: Kita terus berupaya sejauh ini. Jadi memang sebenarnya mitra terdekat itu yang Lesmana di Manalu itu. Jadi orang sebenarnya sudah bersedia menampung, cuman memang yang jadi PR adalah tidak ada alat transport moda yang bisa mobile ke desa-desa dampingan kita untuk ngangkut itu. Jadi di beberapa desa kan sudah diatur dalam bentuk KEPAK, kesepakatan pelestarian alam kampung. Jadi ada kesepakatan juga yang tertuang di dalam bagaimana memilah sampah yang ada di dalam. Nah, pertanyaan masyarakat itu sederhana, setelah terang pilah mau taruh di mana tuh plastik? Karena kalau organik sudah selesai sebenarnya terang. Jadi masyarakat sudah tahu gimana cara ngomposinnya, kompos langsung, kompos olah sendiri. Tapi plastik ini yang sebenarnya
5: ditampung juga ntar jadi gunung sampah plastik.
6: Nanti gimana ke depannya? Nah, sehingga memang harapan dari orang desa itu sekiranya bisa difasilitasi itu adalah moda transport ini untuk ngangkut sampah-sampah ini dari desa ini. Karena kebetulan Manalo itu kan tak sentral, ada di tengah dia, jadi dekat sebenarnya mobile. Jadi tinggal dikumpul saja di sana. Nah, karena keluhan dari teman-teman di Manalo itu, di Lesabe itu, orang kekurangan sampah plastik. Makanya produksi untuk jadi bahan bakar itu tidak setiap minggu dilakukan. nanti tunggu berapa kilo dulu, karena kapasitasnya lumayan, bisa sampai 100 kilo dong sekali produksi.
5: Jadi memang harus ada ukuran kapasitasnya harus demikian. Betul. Banyak baru bisa diolah,
6: baru bisa diproduksi. Tidak bisa 1 kilo taruh mau bikin itu boros di bahan bakar, nanti kasihan orang kerja juga. Jadi dorong butuh at least sekitaran 50 kilo sampah sekali produksi. Dan itu kurang. Nah, dan sebenarnya kalau orang lihat sederhana, ternyata DPPR cuma moda transport sebenarnya, yang mau angkut itu kiri kanan dibawa ke sana. Udah, dan itu ada, selesai sampah plastik kita sebenarnya.
5: Tidak ada apa kayak koordinasi dari kampung-kampung, mungkin dari Kapitalungnya bisa
6: sudah diskusi dari... cuma kepala desa tuh memang dorang terbatas di anggaran dana desa, apalagi sekarang dengan perubahan skema yang sudah di cut kiri kanan dengan berbagai, jadi sehingga di desa itu budget untuk bisa membeli, katakan mau beli VR untuk angkut itu pun tidak cukup sekarang posisinya.
5: Kenapa ya kalau kita buat hal yang baik selalu banyak tantangannya, ya. Selalu banyak kuturannya. Kiri kanan, aduh. Padahal tujuan kita baik loh. Betul. Untuk kebaikan kita semua. Kak Marvio, Kak Delke, Kak Jerry, ini kayak jadi contoh ya buat anak muda bahwa kita sama-sama untuk punya prioritas bersama Burung Indonesia untuk menjaga lingkungan, menjaga alam, menjaga kayak apa ya, kita menjadi role model seperti itu. Nah, ini bagaimana dari Kak Delta sendiri, Kak Bertiga ini, untuk mengajak anak muda, meyakinkan mereka bahwa kita sama-sama hadir, mengajak mereka, meyakinkan mereka bahwa kita ingin melestarikan alam, kita ingin menjaga daerah kita untuk lebih baik ke depan. Ada cara dekah dari Kak Marvio, Kak Delta, Kak Jerry? Hombimpak, kaji-kaji yang oke, Kak Jerry silakan.
9: Menurut kita ya, sejauh ini dia butuh pengorbanan yang besar.
5: Pengorbanan yang bagaimana?
9: Dia kayak pendekatan kita terhadap anak muda itu minatnya bagaimana dulu kan?
5: Nah,
9: kalau minatnya cuma ikut rame agak susah tuh.
5: Betul sekali.
9: Karena biasanya kita di desa kan bangun komunitas pemantauan layanan alam muda kan, tapi lagi-lagi mereka ketergantungan dengan kita, harus ditunggu perintah baru.
5: Belum ada kesadaran seperti itu ya?
9: Mungkin bertahap mungkin. Mungkin bukan sekarang waktunya panen kan? Mungkin beberapa tahun ke depan atau gimana? Karena lagi-lagi Bumi Indonesia punya jangka waktu desa itu. Tapi kalau mereka tidak akan berubah, otomatis kan seperti biasa saja, tidak ada perubahan dampak yang ini. Karena kalau kami berpikir memang dari 2022 memang sudah bangun itu, tapi lagi-lagi yang jadi permasalahannya itu minat anak muda itu. Jadi pemikiran di kita bertiga ini bagaimana caranya, sampai dengan sekarang belum ketemu juga. Mungkin dari kawan tuh ini punya
5: pandangan tersendiri. Dari Kak Delka.
10: Kalau dari saya mungkin dimulai dari tingkat kampung ya. Dalam program kami, kami selalu berusaha untuk melibatkan anak muda dalam berkegiatan, khususnya yang tadi seperti Kak Marvio bilang, kayak dalam pemantauan layanan alam, pemantauan atau monitoring kepak ini. Kami selalu berusaha untuk melibatkan anak-anak muda. Nah, itu dalam skala kecil. Dalam skala besar itu bisa kayak kita ini, kalau kayak kita bertiga, mungkin jangan terus hanya di Burung Indonesia, bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Kemudian mungkin yang menjadi tantangannya kita, konsistensi kita ya, untuk

0: ada komunikasi anak muda. At least sebulan sekali kita kumpul diskusi entah di tahunan, di kampung atau di mana. Tapi itu reguler, setiap bulan sekali ketemu. Tapi bukan cuman diskusi, rapat, pulang gitu-gitu. Tapi beneran ada. Kumpul minggu depan mau bikin apa?
1: Gitu. Luar biasa.
0: Jadi harus ada wadah kita berkomunikasi, kumpul sama, dan kemudian mulai, oh Minjo minggu depan orang bersih-bersih daerah sini misalnya. Oh Minjo bulan depan orang nanam di sini. Jadi ketemu, diskusi, bikin hal-hal kecil yang memungkinkan bisa kita lakukan. Karena kalau bahasanya nanti ini pemerintah kurang peduli.
1: Kalau cuma kata bagaimana nih tanpa ada tindakan yang dilakukan.
0: Kita tidak bisa menaruh beban itu semua full kepada pemerintah. Begitu juga beban untuk melestarikan lingkungan bukan hanya tanggung jawab burung Indonesia, tapi tanggung jawab kita bersama yang tinggal dan make fasilitas alam yang ada. Jadi semakin kepedulian itu besar begitu, kita akan melihat bahwa kedepannya daerah kita ini akan lestari. Nah, Sangihe itu untuk bisa dijual ke dunia dalam artian agar orang mau datang ke sini, yang bisa kita jual adalah alam yang kita punya, kebersihan yang kita punya. Betul, sehingga selalu ada korelasi di mana kenapa belakangan akhirnya Bali udah mulai drop, ya karena soal lingkungan udah mulai kotor, orang langsung malas ya daripada ke Bali mending ke Thailand atau ke Vietnam gitu. Nah, jadi akan ada pergeseran ke depannya kalau kita tidak menjaga begitu lingkungan kita sendiri. Nah, maka dari itu memang media komunikasi perlu ada satu. Kemudian ada tindakan nyata yang dilakukan oleh teman-teman komunitas, pemuda, dan orang tua sebagai mentor tentunya yang akan mendampingi kita. Karena semua elemen ini wajib dan perlu terlibat di sana.
1: Untuk komunitas burung Indonesia, apakah ini sudah jalan?
0: Untuk apa?
1: Yang baru saya Kak Marvio katakan.
0: Iya, kita lagi mengupayakan itu. Nah, jadi memang kemarin kita sudah bentuk forum komunikasi untuk apa yang di pantai itu kemarin namanya? Agak panjang, forum resmi komunikasi antar komunitas di sana. Itu kita bikin kemarin waktu ada pertemuan di Sapaeng.
1: Oh, luar biasa.
0: Ya, jadi harapannya media ini yang sudah dibangun akan terus berkelanjutan, dan kedepannya juga kita akan ada program dalam pelipatan anak muda sampai 2030.
1: Luar biasa.
0: Nah, ini harapannya akan terus mendorong kolaborasi antar komunitas. Biarpun nanti setelah burung Indonesia selesai dari Sangihe, yang ditinggalkan itu tidak serta-merta ya sudah minta mau bikin apa, tapi dia akan jalan dengan sendirinya begitu.
1: Itu harapan yang sangat-sangat diharapkan kata orang.
0: Amin.
1: Karena targetnya ini sampai tahun berapa sih Kak Amrim ya?
0: Kalau kita secara program ada beberapa program. Program terdekat kita akan selesai tahun depan. Itu namanya PEP, program Preventing Extension Program atau mencegah kepunahan. Kemudian ada RTS, itu akan selesai 2028. Dan yang terakhir ada program simbiotik tahun 2030.
1: Kalau untuk ini kan komunitas burung Indonesia ada target yang harus diselesaikan di tahun 2030 nanti. Nah, kita tidak hanya mengenal oh pernah ada burung Indonesia, tapi selalu mengatakan burung Indonesia ini loh. Nah, ini bagaimana? Mungkin dari kayak anak muda kita di sini di Sangihe sudah ada yang bergabung seperti itu atau diajak bergabung saja seperti itu, dan mereka ini nantinya yang akan mengembangkan burung Indonesia ke depan setelah tahun 2030 yang programnya akan berakhir, Kak Marvio.
0: Jadi memang harapannya setelah program ini pun selesai, komunitas ini udah kuat dan ada dengan tidak adanya burung akan tetap jalan seperti biasa. Mulai dari tadi yang kita bentuk di tingkatan desa, ada namanya KPA, Komunitas Pelestari Alam, ada juga namanya Proklim, Program Kerja Kampung Iklim. Jadi dia mirip-mirip dengan KPA. Terus itu di tingkatan desa kita perkuat. Kemudian ada kelompok permakultur. Permakultur ini berbicara terkait pertanian berkelanjutan yang organik begitu, yang memperhatikan skema pengolahan lingkungan. Kemudian ada juga perhutanan sosial. Kalau perhutanan sosial ini programnya dari Kementerian Kehutanan yang kami memfasilitasi di desa.
1: Luar biasa.
0: Jadi ke program kementerian yang kita bantu fasilitasi untuk bagaimana masyarakat desa tetap punya akses untuk mengelola hutan lindung secara lestari. Jadi masyarakat kita diberikan kesempatan untuk keluar masuk hutan lindung untuk mengelola, tapi hasil yang dikelola itu HHBK, hasil hutan bukan kayu. Dalam hal ini ya buah-buahan mereka kelola seperti pala, cengkeh dan lain sebagainya untuk kesejahteraan

0: masyarakat, tapi juga untuk alam yang berkelanjutan. Jadi kita cari dia punya titik tengah begitu. Jadi win-win solution.
1: Oke, luar biasa. Kalau untuk komunitas burung Indonesia sendiri ini, dari beberapa anggota, mungkin di tahun-tahun ini ada yang bergabung lagi seperti itu. Ini berapa terakhir? Yang di bulan apa yang bergabung?
0: Terakhir gabung dia ya kayaknya. Satu orang.
1: Di tahun ini?
0: Tahun lalu.
1: Oh, tahun lalu.
0: Kalau tahun ini belum, tapi memang ada rencana mau merekrut lagi kita tahun ini.
1: Oke, ini bisa siapa saja bergabung atau mungkin ada keterampilan khusus yang harus dimiliki seperti itu?
0: Nah, itu ada beberapa sudut pandang di sini. Oh. Coba mungkin Jerry cerita.
1: Kenapa? Apa ini harus dilengkapi?
0: Memang ada kriteria khusus, Kak. Jadi sebisa mungkin kita berharap dia sudah punya pengalaman. Pengalaman di bidang pelestarian lingkungan. Entahkah di organisasi lain atau di organisasi pemerintahan, sehingga ketika masuk di BI dia bisa menyesuaikan dengan program yang ada. Jadi tidak akan mulai lagi dari nol begitu. Nah, malah lebih bagus adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan program kita. Nah, seperti ikut volunteer, ikut berkegiatan dengan BI, itu biasanya lebih mudah. Teman-teman yang sudah beberapa kali ikut kegiatan dengan kita, sehingga ketika dia misal melamar bekerja sebagai staff, dia sudah tahu apa yang dikerjakan karena sudah dari riwayat bergabung dengan kita. Nah, ini yang dilakukan Jerry sama Delke kemarin. Makanya ada beberapa versi. Kalau saya memang langsung masuk, tidak volunteer. Ya mau volunteer gimana, karena posisi kan di Jawa waktu itu, Kak. Jadi dari Jawa langsung minta transfer ke organisasi BI begitu. Nah, untuk Jerry dan Delke mungkin boleh sedikit cerita begitu.
1: Awalnya masuk ya seperti itu. Ini gimana? Kak Delke, Kak Jerry? Salim panah, Hopi Pak dulu. Silakan Kak Jerry.
2: Ya, awal masuknya kita itu 2022. Jadi memang bergabung di burung itu dari 2018. Jadi waktu itu Mas Ganjar datang ke Kulur. Nah, dia minta bantuan, kita suruh jadi leader untuk penunjuk jalan masuk ke hutan. Nah, di situ kita komunikasi karena waktu itu saya ketua KPSPIN. Jadi kita komunikasi, nah di situ bergabung lah. Tapi satu sisi itu kita pernah ini, Mas Ganjar minta nomor WA, tapi saya tidak kasih.
1: Pelit.
2: Ya, saya tidak kasih.
1: Pelit sekali di Kajeri.
2: Ya, dengan alasan tidak ada jaringan di depan rumah saya. Akhirnya dia hubungi temanku, tapi tidak aktif. Nah, datanglah beliau ke Kulur lagi. Dia cek sendiri, ternyata rumahku ada jaringan. Jadi mulai berteman di situ dengan akrab. Ya, kemudian datanglah si Mas Angga. Nah, diajaklah berteman, ikut-ikut kegiatan mereka, buat kepak di Kulur 2. Nah, kita waktu itu bantu pemetaan, tata guna lahan, ambil data di lapangan. Nah, dari situ agak sedikit tahu kan. Nah, waktu tahun 2022 itu ditawarin. Makanya tadi saya bilang 4 kali saya tolak. Nanti sudah mabuk baru saya tolak. Karena memang awalnya tidak mampu mau bertahan sampai 6 bulan waktu kita berdua. Jadi begitulah, Kak.
1: Jadi memang karena perhitungan itu, jadi sehingga di awal-awal itu tidak mengiyakan diajak ya. Okay. Memang yang kenapa sih, Kak, kalau seandainya kita harus di awal mungkin kayak kalau tidak ada keterampilan seperti itu, seperti Kak Marifah bilang, harus mulai dari nol, harus dibimbing seperti itu. Kenapa kan kalau kita lihat ya, kita memulai itu cukup kayak ada kemauan seperti itu. Kita ingin memulai, kita mungkin bisa ingin mencoba seperti itu. Tapi kenapa harus seperti itu, Kak? Harus ada prioritas, ada apa kayak ada persyaratan seperti itu.
0: Jadi pertama, menjadi staff berarti bekerja secara profesional. Tapi kalau mau bergabung jadi volunteer itu boleh dari nol, tidak jadi masalah. Jadi tidak ada harus tahu ada. Nanam, tahu berkebun, enggak tahu apa-apapun, tapi kalau dia mau volunteer, kita sangat welcome.
1: Oh,
0: ya, silakan itu. Mes selalu terbuka, okay. Setiap hari kerja bahkan Sabtu Minggu, okay. Selalu ada penghuni, selalu terbuka. Jadi siapapun yang mau berkegiatan dengan BI sebenarnya atau terlibat, mau diskusi, mau ikut ke desa itu kita sangat welcome. Nah, tapi kalau memang tadi untuk menjadi staff memang harus ada keterampilan khusus karena pertimbangannya untuk pekerjaan sebenarnya.
1: Oh.
0: Tapi kalau mau datang belajar, okay. Tentunya kita sangat terbuka.
1: Luar biasa, luar biasa. Jadi memang ada untuk anak muda ya, anak muda di Sangihe, mungkin kalau saat ini lagi monitor, ada kemauan, ada keinginan ya, ingin bergabung bersama Buruh Indonesia, ini terbuka ya, ya pastinya terbuka. Kalau yang ada di saat ini di luar kota Tahuna, lagi monitor di Manado, di Gorontalo juga, yang ada di Talaut juga, kayaknya hanya boleh apa ya, mau monitor aja, dukungan aja, kayaknya jauh. Oke, masih teman Buruhnya, kita masih di... Sore ceria berjaringan bersama Pro 2 Manado, Pro 2 Gorontalo dan juga RRI Talaut. Kita mulai jam 4. Sekarang sudah 53 menit, enggak wow, rasa. Enggak yeah. Jeda lagi nyana hadirkan lagu. Tiba-tiba semua jam 5. Aduh, padahal masih banyak ini Kak Cik mau tanya. Masih banyak yang orang mau bercerita Kang Mar. Ternyata waktu yang menentukan ya. Senyak jeda tapi tiba-tiba sejam 5. Yang terakhir akhirnya, padahal masih melanjut. Terasa deh yang terakhir aja ya. Mungkin ada harapan atau mungkin ingin mengajak teman Pro 2 yang lain kayak mau bergabung atau mau apa ya, menanamkan pada diri sendiri, kayak mengajak bahwa kita tanamkan pada diri kita sendiri untuk menjaga alam, mau merubah hal yang saat ini mungkin kita pandang kayak apa ya, alam kita yang kurang bagus dengan adanya sampah seperti itu, menanamkan pada diri kita sendiri bahwa dari kita lah yang memulainya. Silakan Kak Marvio, Kak Delka, Kak Jerry, tunjuk 1, 2, 3 Om Pimpa.
0: Kak Delka,
1: Kak Delka
0: ajakan atau harapan. Oke,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, kuasa usaha Ad Interim KUAI, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Penta Rahimon, optimis tim nasional Amerika Serikat mampu tampil baik di Piala Dunia. Meski demikian, teman berdua, ia mengakui persaingan akan berlangsung ketat karena banyak tim kuat yang juga berpeluang menjadi juara. Dalam kesempatan tersebut, Rahimon juga berbagi cerita pribadi mengenai keluarganya yang memiliki keterkaitan dengan dunia sepak bola. Ia mengungkapkan bahwa keponakannya saat ini bermain untuk sebuah klub sepak bola Liga Utama di Amerika Serikat. Menurut Rahimon, absennya sang keponakan dari skuad nasional tahun ini bisa dianggap sebagai tantangan tambahan bagi tim Amerika Serikat. Saat diminta memprediksi tim yang akan keluar sebagai juara, Rahimon memilih menjawab dengan nada ringan. Ia menyinggung soal sosok Gurita Pramal yang pernah terkenal pada ajang Piala Dunia beberapa tahun lalu. Sementara Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Kevin Kim juga menyampaikan keyakinannya terhadap kekuatan tim nasional pria Amerika Serikat. Dengan nada bercanda, ia mengatakan bahwa sebagai perwakilan Amerika Serikat tentunya harus menjagokan negaranya sendiri. Meski demikian, Kim menilai optimisme tersebut memiliki dasar yang kuat. Ia menyoroti kualitas pelatih Mauricio Pochettino serta banyaknya pemain Amerika Serikat yang berkarir di kompetisi Eropa dan Major League Soccer atau MLS. Informasi ini teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Sahabat kreatif, atasi masalahmu tanpa narkoba. Curhat kepada teman baikmu, siapa tahu dapat membantu memecahkan masalahmu. Ceritakan juga kepada ibu dan bapak, agar beliau membimbingmu untuk memecahkan masalahmu. Tak salah juga mengadu kepada guru di sekolah. Jika bermasalah, jangan termenung, bertopang dagu, lebih baik isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Mengadu dan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan jalan keluar menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Stop narkoba. Produser.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: 92 MHz, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 45 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kaji ya, hadirkan satu lagi islami ya, sebelum dikembangkan azan maghrib di hari ini, teman Pro 2. Cuma tanggal 12 Juni 2026, yang hari ini untuk azan maghrib, teman Pro 2 dikembangkan pada pukul 17.51 menit. Sekali lagi ya, azan maghrib untuk hari ini dikembangkan pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.
1: Teman terbaik kamu.

teman berdua di mana pun di kamar berada, mau kira pembinaan dan seluruh teman berdua, anggasawan di RRI tahunnya di hari ini, teman berdua mengucapkan selamat mengikuti, selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya. Dan insyaallah apa ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan teman berdua, selanjutnya Dialog Islami KNC hadirkan untuk kamu di hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Sauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Aku hema Gucci on. Aku hema Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman berdua, 7 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya teman Prodou kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif teman Prodou. Dan kali ini kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Gubuk Barat Selatan dengan lagunya Gubuk Haderita.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

mengikatkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

teman-teman Pro 2, terima kasih masih bersama 92 Mikas. Dan selamat malam untuk kamu yang saat ini baru saja dengerin Pro 2 tahunan mulai frekuensi 92 Mikas. Teman Pro 2 Febriana Dwi Puji Kusuma dan Nameli Satria Puspitasari menaklukkan pasangan Malaysia Lau Ziyu Minora Kina Maisara di perempat final Australia Open 2026. Ana Dentria Semen Pro 2 menang dengan skor 21-13, 21-17 dalam permainan yang berlangsung selama 43 menit di Kuala Center Sydney di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Keduanya teman Pro 2 langsung tancap gas sejak peluit pertama dibunyikan. Mereka membuka game pertama dengan mencetak 7 poin secara beruntun. Meski Lau Maisara memperkecil selisih poin hingga kedudukan 18-12, pasangan Indonesia melaju kembali dan membuat kemenangan game pertama. Dan informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman Pro 2, terima kasih masih bersama 92 MHz, teman terbaik kalau teman Pro 2. Informasi masih kaji hadirkan bersama website rri.co.id. Teman Pro 2 Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat sebanyak 175 produk layanan dan fitur telah menerapkan penilaian mandiri atau self-assessment. Hal ini sebagai kepatuhan ya platform digital terhadap peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Nah, Menteri Komdigi, Teman Pro 2, Melty Hafid mengungkapkan hingga 9 Juni 2026, 175 maksud KJ PFL telah menyerahkan hasil penilaian mandiri kepada Kemkomdigi. Nah, selanjutnya Kemkomdigi akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk 175 PFL yang dinaungi oleh 64 penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Nah, sejumlah platform raksasa yang telah melaporkan hasil self-assessment itu diantaranya Netflix, Game Player, Uncounts, Battleground atau PUBG hingga e-commerce Shopee. Nah, hal ini merupakan bentuk kepatuhan platform terhadap PT Tunas ya, maksud KJ, yang resmi diberlakukan pada akhir Maret 2026. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu akses di website rri.co.id.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Teman Pro 2 di mana-mana kamu berada, kita kembali dengarkan aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekonomi Kreatif Teman Pro 2. Dan kali ini Teman Pro 2 kita akan dengerin lagu dari daerah Ambon ya, bersama WSO featuring Kak Kai Holo dengan lagunya Mama Papa Mama Pung Pasang.

telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama

0: Teman Pradua, dia berapa nih kamu berada?
1: Aku rela loh buang semua.
0: Program pembinaan usia muda akan menjadi prioritas pelatih Persija Jakarta Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin mempertahankan tradisi Persija guna melahirkan talenta muda berbakat. Nah, Sintayong selaku asisten konsisten memberi ruang pemain muda menjadi sinyal positif

positif meningkatkan posisi Indonesia dari ranking dunia FIFA. Ia mengapresiasi kerja keras pemain dan dukungan supporter sepanjang FIFA Matchday 2026 Juni 2026. Nah, diketahui teman Prado, Timnas Indonesia menutup agenda FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil yang membanggakan. Dua kemenangan beruntun membawa skuad Garuda naik ke peringkat 118 dari dunia FIFA. Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemarin, minggu kemarin ya, Jumat kemarin, pada Jumat tanggal 5 Juni 2026, tren positif tersebut berlanjut setelah Garuda mengalahkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 4 hari berselang. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah?

0: setengah besar. Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
0: Jadi gak mood, aku mau
1: Leng.
0: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Seperti biasa, kita akan ikuti MLC di malam hari ini. Dan kaji pamit suara teman Pro 2 di jaga malam. Kamu akan ditemani oleh Kak Julvan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita Manamenolo, di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Halo, halo, halo.
1: Hello.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Super excited.
2: Oh iya. Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai.
1: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kira super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
0: Oh yes.
1: Gak kenal.
0: Apa gak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
1: Iya benar juga.
0: Yang di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
1: Harus bernada.
2: Harus bernada. Biar musisi banget.
0: Ais.
1: Benar.
0: Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
1: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Mm-hmm. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombain sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
1: Benar.
0: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
1: Iya. Yeah.
0: Di collab-in.
1: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti yes. Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
1: Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
1: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Mm-hmm. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Mm-hmm. Abis aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih, aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Mm-hmm. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful.
0: Mm-hmm.
2: Dan ada sedikit R&B. Makin menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
2: Yeah.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti
2: yes.
0: Berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu
2: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Oke, okay. Bagus, yeah. bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
2: Oke, okay. Gitu kan. Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu.
2: Yeah,
0: jadi kayak, cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin,
1: yes.
0: Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
1: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore
0: yes.
1: segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
1: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
1: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
0: yes,
1: baru
0: gitu. Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
1: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
1: Okay. Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh, In Your Wonderland.
1: Iya. Yeah. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
1: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerinnya ya?
1: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow. Alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Yeah. Oh, harus gitu. Memory.
1: Oh, perfect pitch deh. Ternyata.
2: Bagus loh. Eh, keren loh.
0: Oh, iya. Ah, jangan gitu. Aduh. Nanti aku merilis single juga deh.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh, beban kan jadi tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah.
0: Oke.
1: Mana aja bisa, asalkannya orang tua kejauhan.
2: Ya.
1: Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya.
1: Lumayan ya. Enggak kok.
0: Oke.
1: Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos
0: mencurigakan itu. Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Kok detail banget?
1: Diamond kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Iya
2: auto
0: sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Iya.
0: Bener. Langsung memori tuh langsung.
2: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace.
1: Nah lo.
0: Oh nah lo.
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa
0: oh,
1: ya gitu.
0: Oh, bisa. Bisa.
1: Bisa juga bisa. Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak ah, bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Itu siapa tuh? Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama
1: itu
0: dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya, kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya, kita pastinya still open sih. Nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya enggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, enggak mungkin gitu
2: bener.
0: Kan. Benar. Tapi kalau di di lagu Memory ini lu punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama, Grace dulu.
1: Oh,
0: ya.
1: Aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini. Oh,
2: teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Oke.
1: Okay. Empat aku. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Benar.
1: Tuh gue gelis sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama
0: gue. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1. Kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Oh,
2: sukanya itu
1: matching-matching.
0: Oke, paham-paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Allah. Aduh. Tadi Aditya ini. Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh. Gue pengen move on aja, gue gak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu gak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak, sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: itu. Tapi sepakat.
1: Iya bener, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya, disesal.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh ya udah jadi pelajaran.
0: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener. Mungkin apa, ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu ya.
2: Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Nah gitu itu dia. Itu dia masalahnya. Aduh. Jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: Kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello. Woo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Gitu, itunya.
1: Itunya.
0: Kenanglah. Hal yang manis itu.
1: Manis
0: ya. Iya benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Serius?
2: Maksudnya nggak semua total ya? Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kira semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Okay.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang nge-connectin lagi rasanya terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa namanya demonya.
0: Demo. Oke.
1: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan langsung nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Oh,
0: iya kan?
1: Benar.
0: Biar gak sama barengan.
2: Oke.
0: Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Okay.
0: Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Okay, kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, okay, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa. Okay. Kalau Grace di beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh, anjay gitu.
1: Iya, ada, butterfly ini. Stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Benar. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya, udah tahu.
2: Ya,
1: kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Ya.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Okay.
0: Ini dia, tadi baru pemanasan, bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya?
1: Sebenernya gini, gue ada alasannya.
0: Oke. Okay.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh, move on kan ada prosesnya ya.
0: Benar.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya. Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju.
2: Nice.
0: Kalau lu Grace?
2: Aku karena menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Kalau aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama?
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Foto lama.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin.

0: ya.
1: Sebenarnya iya. Kalau buat urusannya.
0: Oh, iya betul. Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Kerjaan beda.
0: Beda. Beda, beda, beda lagi tuh. Kalau lo,
2: yeah. Amin. Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Oke.
2: Okay. Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih. Mm-mm. Kayaknya ya.
0: Oh, orangnya emang visual, visual sih, bener sih.
1: Iya. Lumayan. Visualnya oke.
2: Okay. Beda arti.
0: Beda. Iya itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
2: Oke.
0: Okay. Ini gampang sih sebenarnya sih.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
2: Kopi.
0: Oke. Okay. Alright, alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
1: Aku kenapa ya?
2: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
0: Gak
2: apa-apa,
0: gak akan kita hujat kok.
2: It's okay loh, it's bener okay loh.
1: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan, sedangkan okay. Aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya, teh manca paling bener.
2: Bener.
0: Terus gimana itu? Huh? Media visit gimana itu? Sakit perut itu?
2: Tapi untungnya bisa. Profesional.
0: Aman ya. Jaga. Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
1: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
2: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita boleh.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok. Iya kan? Bener-bener. Itu enak kok. Oke, okay, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
2: Tidak diaduk.
0: Oke, okay. Oh beda lagi. Beneran beda semua loh.
2: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
1: Aku.
0: Aneh lu.
1: Udah kelihatan. Sebenernya udah kelihatan dari cara bercanda juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya. Bener. Kenapa diaduk dia kan? Kayak kurang visualnya tuh looksnya kayak kurang.
2: Thank you. Thank you.
1: Iya sih.
2: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
1: Wow. Terbukti ya. Wow.
0: Oke. Itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yay. Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
1: Seru-seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Oh ada,
2: ada. Gue tuh gak tahu ya. Karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
1: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri gitu.
1: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya gak salah, gak apa-apa dong.
2: Gak apa-apa juga.
0: Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
2: Iya.
0: Oh, alright.
2: Enggak tahu kenapa, enggak tahu alasannya tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect ya. Mereka lu ada
1: enggak? Ada, aku namain sendiri.
2: Enggak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Okay. Tahu enggak apa?
2: Apa?
1: Gracies.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu?
2: Gak apa-apa.
1: Gracies
2: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu. Oh. Kan. Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
0: Ada storyline-nya nggak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama enggak ketemu terus lumayan banyak scene flashback-nya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh. Ada enggak tips biar mungkin teman-teman enggak pada gamon?
1: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Bikin ill feel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
1: Nah. Itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace kak. Sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
2: Gak usah.
0: Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Siap.
0: Yes. Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Selamat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2. Kementerian Hak Asasi Manusia HAM resmi membuka rekrutmen penggerak HAM tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat desa, kelurahan, dan kampung sadar HAM di berbagai daerah Indonesia. Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM menyediakan 200 formasi penggerak HAM. Para peserta yang lolos nantinya akan ditempatkan pada desa, kelurahan, dan kampung binaan yang telah ditetapkan pemerintah. Rekrutmen tersebut terbuka bagi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Pendaftaran ini dilakukan secara daring melalui laman resmi Kementerian HAM. Kementerian HAM telah menetapkan tahapan seleksi yang berlangsung sejak Juni hingga Juli 2026. Seluruh proses dilakukan secara bertahap mulai dari seleksi administrasi hingga wawancara. Nah, peserta diimbau memperhatikan setiap tahapan seleksi agar tidak melewatkan jadwal yang telah ditentukan. Dan tentunya untuk selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.
4: Info Pro 2.
5: Teman Pro 2, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif peningkatan posisi Indonesia pada ranking dunia FIFA. Ia mengapresiasi kerja keras pemain dan dukungan supporter sepanjang FIFA Matchday Juni 2026. Diketahui Timnas Indonesia menutup agenda FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil yang membanggakan. Dua kemenangan beruntun membawa skuad Garuda naik ke peringkat 118 dunia FIFA. Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 5 Juni 2026. Dan tren positif tersebut berlanjut setelah Garuda mengalahkan Mozambik dengan skor 1-0 4 hari berselang. Meski demikian, Erik meminta para pemain tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Menurutnya peringkat dunia bukan jaminan meraih hasil terbaik pada setiap pertandingan. Hasil dari dua pertandingan internasional itu memberikan tambahan poin berharga bagi Indonesia. Skuad Garuda kini mengumpulkan 1157,14 poin pada ranking FIFA terbaru. Tambahan poin tersebut membuat Indonesia berhasil naik 10 peringkat sekaligus dalam daftar dunia. Garuda juga semakin dekat dengan target menembus 100 besar ranking FIFA. Jarak Indonesia dengan Sudan yang berada di peringkat 117 kini sangat tipis. Kedua negara hanya dipisahkan selisih 0,08 poin pada perhitungan ranking terbaru. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman turut memberikan apresiasi kepada seluruh pemain atas pencapaian tersebut. Ia menilai tim menunjukkan perkembangan positif saat menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Dan selengkapnya kau bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Jufan Gafar. Selamat malam.

Perayaan tahun atau teman terbaik kamu. Sebelum kita akan masuk untuk program jaga malam, jangan galau malam-malam dalam obrolan komunitas yang bakal membahas tentang layanan pengembangan energi terbarukan. Nah, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik. Nah, teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, adalah Vita Ebela, Rival Himran.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Produri tahunan teman terbaik kamu. Dan balik lagi nih baraku Julfan Gafar ya, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan kita kali ini bakal ngomongin tentang ini sih, lebih tepatnya sih obrolan lebih ke komunitas ya. Ini tentang energi terbarukan, bukan cuma buat ilmuwan. Nah, pikirnya nanti buat orang-orang yang berkompeten aja nih. Oke, gak begitu ya guys ya. Nah, ngomong-ngomong soal apa ya, soal cuaca ya, cuaca lah. Akhir-akhir ini tuh memang kadang panasnya ya full-fullan ya. Ya, kamu merasa gak sih kalau kayak bumi kita nih kayaknya makin butuh kayak pertolongan. Apalagi Pertamax sudah naik juga tuh harganya. Oke. Nah ini ya, teman Pro 2, di segmen kita kali ini kita bakal bahas satu topik yang penting tapi kadang suka di skip sama anak-anak muda. Apa tuh? Apalagi kalau bukan energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini dengar namanya saja itu sudah berat banget ya. Kayaknya cuman buat kalau yang sekolah ya, jurusan-jurusan anak-anak teknik aja ya, yang kuliah gitu ya, atau aktivis lingkungan yang garis keras-garis kerasnya. Emangnya kita sebagai anak muda bisa ngapain ya guys? Nah, jadi jangan salah ya teman Pro 2, justru itu mitos ya. Nah, pengembangan energi terbarukan sekarang tuh sudah gampang buat diakses dan bisa dimulai dari hal-hal yang simple yang jarang banget disadari sama anak muda. Nah, penasaran kan? Ya. Nah, kalau gitu, nah kita ngulik dulu ya satu-satu nih. Layanan energi terbarukan itu apa aja ya yang gampang dilakukan tapi sering dilewati sama kita-kita nih. Yang pertama itu adalah langganan layanan energi hijau. Nah, sadar gak sih teman Pro 2 sekarang kayak perusahaan listrik ya, kayak PLN sudah menyediakan layanan khusus yang memungkinkan pelanggan rumah tangga itu memakai listrik dari sumber energi terbarukan premium. Jadi kamu tinggal daftar aja buat ganti skema tagihan kamu jadi ramah lingkungan, kayak gitu-gitu ya. Ini dari berbagai sumber ya guys. Nah, jadi tinggal duduk manis terus klik langganan. Rumah kita itu sudah dapat pasokan listrik dari sumber bersih, jadi kita sudah ikutan mengurangi emisi karbon. Nah, kayaknya ini lebih condong ada di kota-kota besar gitu ya. Nah, jadi tidak perlu pusing untuk kayak bangun pembangkit listrik sendiri, tinggal atur dari handphone atau datang ke kantor layanan terdekat. Tapi nggak tahu juga ya, siapa tahu di sini ada dan kita nggak tahu. Oke, kemudian yang kedua ya, apalagi ini layanan yang bisa kita lakukan itu instalasi solar panel atau PLTS atau atap skala mikro gitu ya. Sekarang ini sudah banyak banget startup energi hijau lokal yang menawarkan layanan pemasangan solar panel di rumah dengan skema yang ramah di kantong. Nah, jadi mungkin kita tahu ya guys, mungkin yang kita tahu itu kalau pasang panel surya itu mahal di awal ya, harusnya beli alatnya itu jutaan pastinya. Nah, memang bisa lebih murah ya. Nah, itu dia ya, jadi layanan pengembangan energi ini yang sering dilewatin anak muda, yaitu banyak penyedia layanan sekarang menawarkan skema sewa bulanan, tapi kita tidak perlu modal besar di awal, jadi tagihan listrik bulanan kita nantinya bahkan bisa lebih murah dan efisien, sambil kita bantu transisi energi Indonesia menuju emisi nol bersih. Wow, keren ya. Wah, gitu sih.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Periode RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu, kita masih ngomongin tentang ini ya guys ya. Energi terbarukan bukan cuma buat ilmuwan saja. Oke, jadi ini mungkin tadi ada dua poin yang sudah kukasih ya. Ada instalasi solar panel atau PLTS atap skala mikro. Nah kemudian nih ada nih yang ketiga, yang paling relate sama anak muda nih guys. Nah yang ketiga ini paling gampang dan cocok banget buat anak muda yang melek digital, yaitu crowdfunding atau urun dana untuk proyek energi hijau. Ya kayak patungan online gitu ya. Jadi kalau kamu belum punya rumah sendiri buat pasang solar panel, kamu bisa patungan modal untuk membangun kayak proyek pembangkit listrik tenaga surya atau mikrohidro di desa-desa yang belum terjangkau listrik. Nah kalau di kita sini di kayak ada beberapa pulau ya. Nah kemudian kita bisa investasi mulai dari yang kecil, tapi dampaknya itu luar biasa ya buat masyarakat luas ya guys. Gila sih. Ya layanan-layanan pengembangan energi terbarukan tapi beneran mudah diakses dan bisa jadi langkah awal kita buat jadi agent of change. Jangan nunggu nanti ada jadi ini ilmuwan gitu ya baru buat peduli sama bumi. Jadi layanan listrik hijau itu ada, solar panel atap skema sewa ada, urun dana proyek juga gampang banget, tinggal kemauan kita aja nih. Nah jadi buat teman-teman yang udah dengerin dan mungkin sudah mulai aware, karena kalian itu bisa cek langsung ya ke website penyedia layanan listrik hijau atau startup energi lokal buat cari tahu skema yang cocok banget buat kamu tuh. Nah jadi kita bareng-bareng ambil andil nih buat bumi yang lebih hijau dan juga berkelanjutan ya guys ya. Oke, baik kalau begitu kita nanti yang mulai, kalau bukan sekarang juga deh, kapan lagi ya. Oke, kita bakal balik lagi setelah ini. Kita di cerita penutup hari, kamu bisa ikutan gabung guys. Kamu bisa cerita apa aja cerita kamu. Kamu juga bisa ini lagi nih, kayak request lagu juga bisa ya. Nah pokoknya jadi tempat cerita kamu ya, untuk menutup hari ini ya. Oke guys, itu aja dulu ya.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa cuma ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan gitu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik
3: Don,
1: kamu.
3: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
4: Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Prodereri, tahulah teman terbaik kamu. Kali ini kita balik lagi ya guys di cerita penutup hari bareng aku Julfan Gafar. Nah, gimana hari kamu? Oke, mungkin panjang, melelahkan, atau justru menyenangkan. Ya, tarik nafas panjang aja, relax guys. Malam ini kita bakal ngobrolin tentang gimana nutup hari ala anak muda zaman now. Yuk, siapin. Kalian aja yang siapin ya. Kopi sama teh hangat kamu ya. Dengar ini terus ya sampai pukul 23 ya. Karena nanti 23 sampai 24 tuh bakal kamu disuguhin sama lagu-lagu yang jadi pengantar istirahat malam ataupun menutup hari ya. Nah, jadi nih teman Pro 2, jujur ya, buat anak muda nih, ini melewatin satu hari itu rasanya nano-nano banget. Kadang ada momen kita merasa on fire ya. Ada juga di tempat kerja lancar-lancar aja, tugas kuliah sama tugas di sekolah dapat nilai plus gitu ya. Atau ketemu orang-orang seru ya setiap hari. Tapi tidak jarang juga ya hari kita diwarnai sama drama-drama. Oke, ada nih yang kayak tugas-tugas gak selesai-selesai, gak kelar-kelar ya. Aku lihat aja nih di grup sekolah gitu ya. Masih belum selesai nih guys, udah mau pada penaikan kelas. Kemudian sama ini kayak overthinking ke masa depan ya, mikirin masa depan. Nah, waktu sudah nih menunjukkan larut malam ya guys. Biasanya ini waktu yang paling sakral ya. Waktunya kita buat refleksi. Ada yang menutup hari dengan main media sosial, ada yang nonton series favorit, dengerin podcast, atau mungkin ada yang langsung tepar saking capeknya ya. Yang manapun itu adalah cara kamu untuk recharge energi kamu. Wow. Oke, di sini juga kamu bisa request lagu ya guys. Selain kamu bisa cerita apa aja cerita kamu yang sudah kamu lalui, kamu lewati. Dan kalau kamu pada join di sini, request lagu kamu langsung aja di 0822-1779-7307. Setelah tadi kamu udah dikasih lagu dari Semisi Morangkir. Oh enggak ya, Semisi Morangkir lewat aja ya gitu ya. Alright, baiklah kalau begitu lagunya nanti ku siapin nih. Berikan yang terbaik ya. Oke, guys, ini dia buat kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh

Ya teman Pro 2 masih ngomongin tentang penutup hari ya. Nah, kamu bisa ikutan gabung di sini mungkin dengan ini ya, apa sih ritual penutup hari kamu ya. Coba kamu mungkin sharing nih lewat WhatsApp aja ya di 0822-1779-7307 ya. Oke. Nah, nanti ini juga ya, ada banyak sih teman Pro 2 kalau kita mau pada spill gitu ya satu-satu nih, apa sih yang kita lalui ya setiap hari, ritual-ritual buat menutup hari. Mungkin ada yang sambil pasang headset ya, earpod juga di telinga sambil dengerin lagu favorit gitu ya. Nah, itu menurut dari teman-teman yang lakukan hal seperti itu kayaknya bisa ilangin stres harian ya. Nah, kemudian bengong bentar juga kayaknya bukan berarti buang waktu ya, tapi kayak merapikan pikiran ya biar besok itu bisa fresh lagi nih. Nah, mungkin ini sebentar lagi dilakukan. Oke. Apalagi ya guys, pastinya kalau hari ini ya tidak berjalan sesuai dengan rencana kamu, ya nggak apa-apa ya. Ingat, kita tidak harus selalu produktif setiap saat ya. Kadang bertahan melewati hari yang berat saja itu udah jadi sebuah pencapaian besar. Wah, wah, wah, wah.

0: Just Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelan.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ruri Tahuna, teman terbaik kamu, sayang banget ya. Di sini ada yang request lagu, tapi udah mentok nih. Apa ya? Oke deh, dilihat dulu ya lagunya udah masuk di list apa enggak ya.

Oh, sorry banget lagunya gak masuk di listnya kita ya. Sayang banget nih buat Kakak Pace ya. Kakak Pace, mungkin next time atau kamu punya alternatif gak apa-apa ya. Jadi lagu penutup hari juga sih nanti bakal diputerin ya. Oke, baiklah teman Pro 2. Ya pasti terima kasih untuk kamu yang udah sama-sama nemenin ya. Aku temenin kamu, kamu nemenin aku. Ace. Oke. Dan ini mana lagi nih? Oh, ya. Oke, jadi buat tutup hari ya, coba biasakan untuk meletakkan handphone kamu ya setidaknya 30 menit deh sebelum tidur, kasih mata dan otak kamu istirahat. Hargai proses yang sudah kamu jalanin hari ini ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri ya, guys ya. Oke. Waktunya kita juga hampir habis di segmen ini. Makasih banget ya buat kamu udah ikutan di sini di acara cerita penutup hari. Nanti setelah ini Pro 2 nih bakal puterin lagu yang dari lagu Indonesia ya sama internasional mancanegara di menutup hari Jumat malam nih ya. Waduh, kirain hari Kamis ya. Ya, Jumat malam ya guys ya. Di Jumat malam, tarik selimut kamu, istirahat yang cukup karena besok adalah halaman baru yang siap kamu tulis cerita serunya. Oke. Saya Jepang Gafar, sekalian pamit nih ya. Selamat malam dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Katakan saja dari Adhikara Fardi.

0: Produit FM.
1: Produit FM, teman terbaik kamu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Sabtu 13 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Julpan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 2.

Salam bahagia teman berdua di manapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu 13 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman berdua, saya Sindi Petrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Kita memproduksi sekarang sudah menunjukkan pukul 5 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, tentunya kita di frekuensi kesayangan kita 92 MHz, teman terbaik kamu. Untuk pada edisi siar hari ini, kasih ini bakalan temani kalian ya, teman pro 2 hingga menjelang pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, dengan beragam informasi terupdate dan tentunya rangkaian musik hiburan yang bakalan kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. Buat kalian yang penasaran informasi apa saja yang bakalan kasih dihadirkan, tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Jazz Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Kenapa Polaroid sih?
5: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Metro Nueva.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: I will always remember.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: tepat pada pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, selamat pagi dan saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kasih.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Paraguay akan memulai perjuangan di Grup D menghadapi tuan rumah Amerika Serikat laga perdana di Stadion Los Angeles Sabtu 13 Juni 2026. Ya, teman Pro 2, Paraguay memiliki modal 3 kemenangan beruntun atas Amerika Serikat, namun mereka kalah di skor 1-2 dari Amerika Serikat pada pertemuan terakhir. Teman Pro 2, tim bertajuk La Albiroja ini terkenal sebagai tim yang disiplin dalam bertahan. Paraguay patut diwaspadai dengan serangan balik mereka dan memanfaatkan bola mati. Teman Pro 2, Paraguay membawa Julio Enciso ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Pemain 22 tahun itu masih dibayangi cedera hamstring. Teman Pro 2, jika Enciso absen, Paraguay akan mengandalkan Miguel Almirón dan Gustavo Gomez. Mereka tetap buka unggulan melangkah jauh. Teman Pro 2, Paraguay juga mengandalkan Omar Aldirete dan Gustavo Gomez untuk memperkuat pertahanan. Miguel Almirón serta Diego Gomez mendukung Tony Sanabria. Nah, teman Pro 2, daftar pemain dan pelatih Paraguay. Untuk pemain ada Orlando Gil, Juan Jose Caceres, Gustavo Gomez, Omar Aldirete, Junior Alonso, Damian Bobadilla, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enciso, Miguel Almirón, dan Antonio Sanabria. Untuk pelatih ada Gustavo Alfaro.
1: Info Pro 2.

0: Kita ke informasi yang terakhir. Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR pasca bencana Sumatera terus mempercepat pemulihan permanen di wilayah terdampak. Rehabilitasi ini buntut bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November 2025 lalu. Namun berdua upaya ini dilakukan seiring mulai terrealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan juga lembaga. Selain itu, Tomobradua Satgas PRR juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam rencana induk atau renduk PRR pasca bencana Sumatera 2026-2028. Ketua Satgas PRR pasca bencana Sumatera ada Muhammad Tito Karnavian menyambut positif mulai cairnya anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, Tomobradua percepatan penyaluran anggaran harus diikuti dengan percepatan pelaksanaan program di lapangan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat terdampak bencana. Tomobradua hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan. Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik atau BPS, serta beberapa kementerian lainnya. Tito menegaskan anggaran tersebut menjadi modal penting guna mempercepat pelaksanaan program pemulihan permanen yang telah disusun secara terpadu melalui Renduk PRR Pasca Bencana. Tomobradua, dokumen yang ditetapkan mulai keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2026 itu menjadi pedoman utama bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran serta menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi selama periode 2026 hingga 2028. Menurut Tito, Tomobradua, kecepatan pelaksanaan program menjadi faktor krusial mengingat masih banyak agenda pemulihan yang fokus dituntaskan. Program tersebut meliputi pembangunan hunian tetap, rehabilitasi infrastruktur, pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat terdampak. Seluruh agenda tersebut telah dipetakan dalam Renduk sebagai bagian dari upaya membangun kembali wilayah terdampak bencana agar lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan. Di sisi lain, Tomobradua, Satgas PRR juga terus mendorong kementerian dan lembaga yang proses penganggarannya masih berlangsung agar segera menyelesaikan pengajuan dan sinkronisasi kebutuhan program. Langkah ini diperlukan untuk memastikan tidak ada agenda pemulihan yang tertunda akibat keterlambatan administrasi maupun pengalokasian anggaran. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: Bye.
1: Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Nanomobro 2, negara mengalami kerugian sebesar 7,9 miliar dari rokok impor ilegal yang diamankan dalam kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni. Pernyataan itu Direktur Jenderal Bea Cukai Jaka Budi Utama di kantor Bea Cukai Banten Jumat 12 Mei 2026. Nanomobro 2, Jaka membeberkan merek rokok yang berhasil ditindak adalah Okbold sebanyak 2.912.000 batang. Kemudian merek Double Happiness sebanyak 5.350.000 batang. Nah, Nanomobro 2, Jaka menyebut total seluruh adalah 8.262.000 batang. Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dari pajak rokok sebesar 616,34 juta serta PPNHT 1,21 miliar. Nah, temuan berdua Kanwil Bea Cukai Banten Ambang Priyagono menambahkan pengungkapan ini dalam rangka melaksanakan operasi call sign asap ya teman berdua. Penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok impor ilegal melalui pelabuhan Merak. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Sudah, stop. Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Ngobrol 25 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah sebelum kasih menghadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Kali ini satu informasi masih bersumber dari rri.co.id. Rencana pembukaan lelang wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP di Kabupaten Musi Rawas Utara, Mutara Sumatera Selatan telah dibuka dan dinilai harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola sektor pertambangan. Pemerintah diminta tidak hanya mengejar masuk nya investasi baru, tetapi juga memastikan investor yang terpilih memiliki rekam jejak dan komitmen terhadap aspek lingkungan serta masyarakat. Tokoh pemuda pemerhati lingkungan Sumatera Selatan ada Solehul Hadi Wahyuda mengatakan proses lelang WIUP harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Tujuannya untuk menghindari praktik pengelolaan tambang yang berisiko menimbulkan persoalan hukum maupun lingkungan di kemudian hari. Menurut dia, Tomo Pradua, Muratara memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup besar, terutama komoditas emas. Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan sistem pengawasan dan seleksi yang ketat. Oke, Tomo Pradua, untuk informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan Kasini bakalan hadirkan saat ini program acara aktif akselerasi kreatif musik ya teman berdua. Untuk lagu dalam program acara aktif kita pilih ada dari daerah Papua. This is Squad Elpama, Elpama Present.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Tebal Radio Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitoro sebagai saksi. Iskandar Tebal Radio diperiksa terkait dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Jumat 12 Juni 2026. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi Temon Prado, penyidik juga mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah pada upaya menghambat proses penyidikan. Nah, Temon Prado usai menjalani pemeriksaan Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya penerima kuasa non litigasi dari pemilik PT Luerai Cargo, John Field. Nah, Temuan berdua ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan. Iskandar mengaku Temuan berdua juga diminta keterangan mengenai data yang dimiliki perusahaan. Ia menyebut penyidik menanyakan adanya transaksi kepada pihak tertentu yang namanya disebut dalam pemeriksaan. Terkait dugaan keterlibatan perusahaan lain Temuan Pradua dalam perkara serupa, Iskandar mengaku memperoleh informasi dari penyidik. Informasi itu bahwa pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap PT Luerai Cargo. Nah, Temuan Pradua KPK hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, senonton Dumuluk sekarang. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat di kaki luar. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya perintah. Apa-apa cara nanti, ramah cara kau. Kau berangkannya tidak pasti, supaya saya dapat bertanya. Ampun Tuhan hamba, dahulah Tuhan hamba untuk istari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk. Ya banyaklah ini kreasi, ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

48 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Jumlah penumpang naik turun di stasiun Cibadak mencapai 74.281 orang pada periode Januari hingga Mei 2026. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,46% dibandingkan perolehan tahun sebelumnya sebanyak 69.775 orang. Kenaikan volume penumpang menunjukkan peran penting stasiun kereta api dalam menunjang mobilitas masyarakat di Sukabumi. Transportasi massal ini Teman Pro 2 turut menghubungkan kawasan permukiman penduduk dengan pusat aktivitas ekonomi luar kota. Stasiun Cibadak dilayani kereta api Pangrango relasi Bogor menuju Sukabumi ya, pergi pulang setiap hari ya Teman Pro 2. Layanan transportasi massal ini terhubung ke beberapa stasiun seperti Batu Tulis, Masing, Cigombong, Cicuruk, Parung Kuda, dan Cisaat. Nah, Teman Pro 2, konektivitas relasi perjalanan tersebut mempermudah pergerakan masyarakat pekerja, pelajar, mahasiswa, hingga para pelaku usaha di wilayah Jawa Barat. Keberadaan stasiun kereta api ini juga sangat membantu aktivitas pariwisata yang berkembang pesat di Sukabumi. Wisatawan dapat mengunjungi jembatan gantung Situ Gunung Suspension Bridge yang terletak cukup dekat dari wilayah stasiun. Destinasi menarik lainnya seperti Curug Sawer dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga mudah diakses. Informasi lebih lengkap Teman Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mbak nunggu juga?
2: Iya.
1: Kalau saya dulu gimana?
2: Hah?
3: Oh, kamu yang saya cari. Kamu diterima. Thank you, Pak.
1: Selamat.
3: Dan kemana-mana, kamu kerja di sini.
4: Makasih, Pak. Makasih banget.
3: Oke, next.
1: Selamat, Pak.
3: Ini jam berapa? Masih pagi.
1: Hah?
3: Masih pagi?
1: Saya kan tadi sebelumnya dari Brunei Darussalam.
3: Saya itu nyarinya kreatif director. Kamu gak terlihat kreatif di mata saya. Kamu ngobrol aja sama sekretaris saya. Sekretaris.
5: Iya, bos.

0: Yes.
1: Yes.
0: Today is ready for.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro
3: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km/jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km/jam.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang dalam diskriminasi.
3: Memperoleh 19 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu, dan tentunya masih dalam program Acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kereta Api Indonesia atau KAI Service membuka peluang kemitraan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan akses pasar bagi produk lokal berkualitas di jaringan kereta. Sosialisasi program tersebut berlangsung pada hari Jumat 12 Juni 2026 di Kampus Institut Pertanian Bogor atau IPB. Kegiatan ini dikemas dalam bincang wicara untuk mengembangkan para wira usaha muda berorientasi ekspor tersebut. Direktur Bisnis Konsumer KAI Service Pernama Lestari menjelaskan latar belakang kemitraan strategi tersebut. Perusahaan ini memanfaatkan jaringan rel kereta api yang membentang luas di Jawa dan Sumatera. Nah, Tomo Bradualis memaparkan kolaborasi ini juga menyediakan berbagai pilihan kanal promosi dan penjualan langsung. Kanal pemasaran ini melibatkan aplikasi Akses by KAI dan penjualan produk kuliner di atas kereta. So, teman berdua, salah satu mahasiswa Institut Pertanian Bogor bernama Dani turut membagikan pandangannya mengenai kegiatan tersebut. Para peserta tampak sangat antusias mengajukan berbagai pertanyaan mengenai model kemitraan dengan pelaku usaha. Buat kalian yang penasaran dengan informasi yang lebih lengkap, bisa kalian baca dan akses kembali di portal kita rri.co.id.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman.

Rumah Periode 36 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. KAI Service meresmikan fasilitas hunian transit pekerja bernama Best Responsibility di stasiun Surabaya, Kota Jawa Timur. Nah, Rumah Periode, pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan meningkatkan kenyamanan kerja serta kesejahteraan para petugas garda terdepan pelayanan. Kereta Api Indonesia atau KAI Service melaksanakan agenda peresmian gedung peristirahatan khusus pada hari Jumat 12 Juni 2026. Fasilitas baru ini akan menampung seluruh petugas operasional yang singgah di wilayah Jawa Timur. Direktur Utama KAI Service Krisna Arianto menghadiri upacara peresmian gedung hunian transit tersebut secara langsung. Ia didampingi oleh Direktur Keuangan dan Administrasi KAI Service Deni Eko Andrianto saat acara. Nah, Tomo Bradua, Kepala Daerah Operasi atau DAOP 8 PT Kereta Api Indonesia KAI Daniel Johannes Huta Barat turut hadir. Para pejabat teras tersebut memberikan dukungan penuh terhadap penyediaan fasilitas akomodasi bagi pekerja lapangan. Mass Responsibility menyediakan tempat istirahat bagi petugas prama dan prami sepanjang rute perjalanan operasional. Nah, Tomo Bradua, fasilitas tersebut juga menampung pekerja on-train cleaning atau OTC serta pengamanan pengawal kereta PAM Walka. Direktur Utama KAI Service Krisna Arianto menjelaskan arti penting keberadaan hunian nyaman bagi para pekerja. Petugas garda terdepan tersebut memikul tanggung jawab besar dalam melayani setiap kebutuhan seluruh penumpang. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa 52 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target.

CFD atau Kompra 2 yang mengatakan ada beberapa titik layanan CKG yang bisa diakses, antara lain Bundaran Sumarekon, PLN atau BCA, Ahmad Yani, dan juga Plaza Patriot Candrabaga. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman berdua, sebentar kasih dihadirkan kembali program masyarakat aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini teman berdua yang bakalan kasih dihadirkan dari Palu, The Box Tadulako. Dan kemana-mana tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
2: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.